RRI Tahuna dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Prodo RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Kita masih bakal lanjut untuk obrolan sepada, dan tentunya barusan kamu udah dengerin lagu dari Ambon, ada WSO featuring Kai Hulu, Papa Mama Pung Pasang. Dan itu merupakan akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Baik, teman Prodo, kita nanti bakal masuk di sepada hari ini.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
1: Radio Republik

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pada hari tahunan teman terbaik kamu. Dan selamat pagi sepada ya buat teman Produa yang baru aja ikutan gabung pagi ini nih. Nah, kita bakal ngasih kamu info tentang Piala Dunia ya guys. Carlo Ancelotti, pelatih bergaji tertinggi di Piala Dunia 2026. Nah, pelatih tim nasional Brazil, Carlo Ancelotti, tercatat sebagai pelatih dengan gaji tertinggi di Piala Dunia 2026. Mantan pelatih Real Madrid itu dilaporkan menerima gaji sekitar 10 juta euro atau lebih dari 200 miliar rupiah per tahun. Nah, saat perpanjang kontraknya bersama Brazil hingga 2030, Ancelotti mengatakan bahwa dia melihat skuad yang memiliki potensi besar untuk masa depan. Nah, Ancelotti juga mengklaim pemain timnas Brasil adalah pemain-pemain muda kelas dunia. Oke, selengkapnya kamu bisa akses informasi ini melalui rri.co.id.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Jauh itu menceritain kenapa bisa menyimpang jauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

Produri tahu lah teman terbaik kamu. Nah, untuk hari ini kita bakal ngomongin tentang lingkungan hidup ya guys ya. Ada hal-hal yang barangkali jadi referensi juga nih buat kita biar ada gerakan-gerakan begitu peduli dengan lingkungan. Mungkin lebih condong ke laut ya, laut kita ya. Gimana sih kalau kita ngomongin laut kita ya guys. Nah, ada barangkali ya, mungkin dari teman-teman Pro 2 juga punya ya sepemikiran pastinya ya. Nah, nanti kita bakal ngebahas tentang laut kita, rumah kita. Ini bakal menyoroti tentang ancaman sampah ya di pesisir pantai di Kabupaten Sangihe juga. Dan juga ini pengaruhnya terhadap ekosistem terumbu karang ya guys. Oke, jadi kamu pastikan di sini aja dulu ya di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pradua.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
3: Pradua FM. Teman.

0: Kelas Guru JJ. Kelas Guru JJ.
1: Selamat pagi anak-anak.
2: Pagi Bu.
1: Wah, ada anak baru nih.
2: Iya Bu, saya baru pindah Bu.
1: Dari?
2: SLB kena DO. Saya pikir di sini gampang lulusnya. Gurunya pandai, muridnya pinter.
1: Nama kamu siapa tadi?
2: Verly Bu.
1: Verly ya, kamu duduk dekat Bayu ya Verly.
2: Iya Bu.
3: Mari.
1: Ya, pagi ini kita akan belajar mengenai bakteri.
2: Bakteri Bu?
1: Iya, jadi buka buku biologi halaman 33. Iya, bakteri adalah?
4: Sesuatu yang menjijikkan Bu.
1: Kok gitu sih?
4: Kan serem Bu, di bakteri itu.
1: Kalau menurut biologi, bakteri adalah?
2: Di badan saya Bu.
1: Nih, Ibu kasih tahu ya, bakteri berasal dari bahasa Latin disebutnya bakterium.
2: Saya tahu Bu, kolam teri.
4: Kan
2: bak sama teri.
1: Aduh, bakteri ini adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Jadi organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil atau mikroskopis.
4: Jadi tidak terlihat oleh mata Bu ya?
1: Iya, jadi kalau kamu pakai?
2: Kacamata bisa lihat.
4: Mikroskop ya Bu?
1: Nah, mikroskop. Itu.
4: Mikrolet juga bisa.
1: Mikrolet. Nah, beberapa kelompok bakteri itu dikenal sebagai agen penyebab infeksi.
4: Jim, kayak jemas bon. Agen.
1: Dan dia juga adalah agen penyakit.
4: Sama agen togel Bu terakhir tuh Bu. Jadi boleh dikatakan bakteri ini calo ya Bu. Agen gitu ntar kita aja.
1: Bukan Bayu Bu.
2: Bukan agen sembako juga Bu.
1: Bukan.
2: Bukan.
1: Sedangkan kelompok bakteri lain itu memberikan manfaat di bidang pangan, pengobatan dan juga industri.
2: Jadi ada bakterinya jadi dokter gitu Bu ya.
1: Aduh bukan. Nanti Ibu ceritakan lagi ya, kamu dengar dulu ya. Nah, bakteri bisa ditemukan di hampir semua tempat. Misalnya di mana, Bayu?
4: Di makanan.
1: Bisa. Di mana lagi?
2: Di WC, Bu.
1: Bisa. Jadi di mana-mana, ada di tanah, air, udara. Bahkan dalam tubuh manusia itu ada bakteri. Beberapa jenis bakteri bersifat motil. Apa itu motil?
2: Yang di bengkel, Bu.
1: Apa?
2: Montir.
1: Motil itu mampu bergerak ya. Bakteri itu sangat kecil. Ini menyebabkan organisme ini sulit untuk dideteksi. Terutama sebelum ditemukannya mikroskop. Iya.
4: Jadi biar bakterinya sekarang gede-gede Bu, ya mesti masuk gym dulu Bu.
1: Berdasarkan bentuk, bakteri dibagi menjadi 3 golongan besar ya. Pertama, kokus. Ini adalah bakteri yang berbentuk bulat seperti bola dan mempunyai beberapa variasi.
4: Terus, Bu.
1: Terus ada basil atau bacillus. Ini adalah kelompok bakteri yang berbentuk batang atau silinder dan juga mempunyai beberapa variasi. Nah, ada juga spiral.
4: Hei, bakteri orang dewasa.
0: Kelas Guru JJ.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Perdere Rita Huna, teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Pro 2 bareng aku Jovan Gafar. Dan kita ya pastinya masih semangat ya, dan semakin peduli sama sekitar kita. Ya, selama ya beberapa menit ke depan nih teman Pro 2, kita bakal ke masuk ke segmen ini ya, laut kita, rumah kita. Nah hari ini aku juga mau pada ngajak mungkin lebih ke apa ya, ke jalan-jalan gitu ya. Oke. Nah, ini nih perjalanan kali ini teman Pro 2 buat ya cuma buat pamer estetikanya aja ya, melainkan ada misi penting yang wajib mungkin kamu nih generasi muda ya dengerin yang satu ini nih. Jadi teman Pro 2, kalian tahu kan Kabupaten Sangihe itu terkenal dengan keindahan lautnya, bahkan pesisir pantai ya. Ada sepanjang Teluk Tahuna juga ya, itu punya potensi wisata yang juara banget. Tapi sayang ya, kalau ada awan gelap yang lagi menghantui pesisir kita nih, yaitu sampah plastik ya guys ya. Nah berdasarkan data dan realita di lapangan ya, kalau pasang air laut atau arus balik datang, tumpukan sampah plastik itu sering menumpuk di area pesisir. Ya mirisnya nih, kebanyakan sampah ini berasal dari daratan, dari sungai-sungai yang bermuara ke laut karena kebiasaan ini buang sampah sembarangan. Jadi bayangkan aja ya guys, pantai yang seharusnya ya jadi tempat nongkrong yang estetik malah berubah jadi kayak tumpukan atau pameran-pameran kantong plastik, botol bekas, sampai bungkus makanan. Wah, sayang banget ya guys. Nah, dampak buruknya ya, itu tidak berhenti di pinggir pantai saja nih. Sampah-sampah anorganik ini bakal terbawa arus ke tengah laut dan mengendap di dasar. Nah, siapa korban utamanya ya? Ekosistem terumbu karang kita ya. Wah. Nah, terumbu karang kita nih ibaratnya adalah rumah susun atau fondasi kehidupan bagi ribuan biota laut. Ketika sampah plastik menutupi permukaan karang, mereka bakal kekurangan sinar matahari dan juga ekosistem oksigen. Dan ini kita udah pernah ngobrol juga ya guys, mengangkat tema yang mirip-mirip nih, tapi lebih sasarannya tetap ke terumbu karang ya. Dan akhirnya tuh karang ini bisa stres, mengalami pemutihan, akhirnya mati. Nah kalau rumah ikannya rusak, otomatis ikan-ikannya juga bakal pergi atau ikutan mati. Nah kalau ikannya habis, nelayan-nelayan lokal kita mau kerja apa ya? Nah dampaknya juga berantai. Jadi padahal laut itu adalah sumber kehidupan utama di daerah kepulauan seperti ini.

0: Dance Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance. Pada. Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
2: teman terbaik kamu.

0: Hah? Barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia mana ada barang unik ini?
0: Eh jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

Ya teman Pro 2, dampak buruk tentunya tidak berhenti di pinggir pantai saja. Nah, sampah-sampah organik ini bakal terbawa arus ke tengah laut dan mengendap di dasar. Nah, siapa korban utamanya? Itu adalah ekosistem terumbu karang kita. Oke. Tapi tenang ya teman Pro 2, kita sebagai generasi muda ya, tidak boleh cuma bisa mengeluh. Nah, mungkin ada banyak-banyak gerakan-gerakan yang ada di daerah kita ya. Bersih-bersih pesisir pantai Tahuna. Nah, ini langkah ini juga membuktikan kalau aksi nyata itu bisa banget kita lakukan. Nah, terus apa nih yang bisa kita lakukan dari hal-hal kecil? Ini keseharian ya. Jadi pertama itu stop buang sampah ke sungai atau ke selokan dimanapun kalian berada. Simpan sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Kemudian kedua, kurangi plastik sekali pakai. Mulai sekarang bawa tumbler atau kantong belanja sendiri ya, kalau pas lagi ngumpul-ngumpul. Kemudian yang ketiga, ikutan atau dukung kampanye ada beach clean up. Kalau ada komunitas lingkungan yang bikin acara di tempat kamu. Ingat ya guys, laut itu bukan tempat sampah raksasa. Laut kita adalah rumah kita. Kalau bukan kita yang jaga rumah kita sendiri, ya siapa lagi? Oke, itu dulu guys. Waktunya juga saya Jepun Gafar menyudahi kebersamaan kita di Sepada untuk edisi hari ini, hari Jumat 5 Juni 2026. Sekian dulu ya. Saya Jepun Gafar pamit undur diri. Selamat pagi dan selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

0: baru saja kamu dengarkan. Spada.
1: Spada. Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
4: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Teman Produ dimanapun kamu berada, di 8 menit dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan saatnya kita ikuti Info Pro 2 edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Ami yang bertugas.
0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama, teman Produ LPP RRI Tahuna bersama Perum Bulog Tahuna tanda tangani kerjasama penyiaran dalam mendukung program pemerintah daerah di sektor ketahanan pangan di perbatasan Sangihe. Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh pimpinan cabang Perum Bulog Tahuna, Arsul, dan kepala stasiun LPP RRI Tahuna, James Awai. Pada kesempatan itu, Kepsta RRI Tahuna, James Awai, mengatakan bahwa sebagai media publik, RRI terus membangun kemitraan dengan semua stakeholder, terlebih khusus Bulog cabang Tahuna. Dengan tujuan informasi tentang program yang dilakukan pemerintah dapat tersampaikan kepada khalayak umum, terutama menyangkut ketahanan pangan yang menjadi konsen pemerintah Presiden Prabowo. Sementara itu, teman Produ pimpinan cabang Perum Bulog, Arsul Talama, menyampaikan apresiasi kepada RRI sebagai media pemerintah yang mendukung program di daerah. Kehadiran RRI di wilayah perbatasan akan membantu sosialisasi dan menginformasikan pelaksanaan program melalui media multiplatform, khususnya menyampaikan informasi sosialisasi terkait program Bulog Tahuna. Dan pada acara penandatanganan kerjasama, pimpinan cabang Perum Bulog Tahuna juga menyampaikan stok beras di Sangihe.
0: Info Pro 2.

0: Informasi yang kedua, teman produ nelayan perbatasan Kepulauan Sangihe tatap muka dengan Danlanal Tahuna bersama Bupati Sangihe dan Komandan KRI Selar. Tatap muka tersebut berlangsung di atas KRI Selar Kamis 4 Juni 2026. Danlanal Tahuna Kolonel Laut Hadi Subandi mengajak nelayan Sangihe jika ada kendala dan masalah di laut tidak usah sungkan untuk melapor ke Lanal Tahuna. Teman produs senada disampaikan Bupati Sangihe Mikael Tungari jika ada hal-hal yang mencurigakan, segera dilaporkan kepada Danlanal atau ke pemerintah daerah.
1: Info produs.
0: Informasi yang terakhir, teman produ Komandan Kodim 1301 Sangihe Letkol Sina Sarudin STMIP melaksanakan kunjungan kerja ke wilayah Koramil 1301-02 Siau untuk meninjau langsung progres pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Senin 1 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, Letkol Si Nasarudin meninjau tiga lokasi pembangunan yakni di Kampung Salili, Kelurahan Tarorani, dan Kampung Bandil. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan. Teman Produa selain memantau perkembangan fisik bangunan, Dandim juga memberikan motivasi kepada para pekerja agar tetap menjaga kualitas pekerjaan, serta mengutamakan keselamatan kerja selama proses pembangunan berlangsung.
1: Info Produa.
0: Demikian info Produa untuk kesempatan siar hari ini, dan tetap stay di 92 FM, teman terbaik kamu RRI Tahuna.

0: hit list.
1: Oppa, giong na? Oppa kitten, yeon pyeonggyeong, majimakuro bogo sipdago haetjana. Oppa, uriga wae ireoge deuneun goya? Nan oppa eopsi mot sala. Oppado jal aljana. Oppa donaji ma. Eun? Na isungan oppaneun katsi hago sippo. Nan oppa neomu sarange. Donaji ma. Oppa ilona. Oppa, oreunjeokkeuro ga. Oppa mot passeo appe jaljun goya, jaljun goya, jaljun go. Oreunjeokkeuro. Jangan terlalu ke kiri, oppa. Itu ada gerobak, oppa.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.

0: kayak burung. Kok bisa?
1: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
0: Takut
1: pramugarinya cantik-cantik loh.
0: Masa sih?
1: Uh-uh.
0: Di situ ada?
1: Iya.
0: Yaudah, yuk.

Produa Hitlist. Empat puluh tiga menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Produa, dan waktunya kita di Produa Hitlist edisi hari ini, teman Produa. Hari Jumat 5 Juni 2026, dan bareng Ami, teman Produa, yang akan temani kamu di Produa Hitlist kali ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Buat kamu yang mau bergabung, request lagu favorit kamu, bisa langsung WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon 0812 5503 8772. Dan sambil menunggu kamu untuk bergabung, teman Produa, satu lagu dari GCJ dengan Face Like Ami hadirkan ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter. Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Wah, barang apaan tuh?
4: Lu juga?
3: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
4: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
5: Masih tanya juga apa yang unik dari Indonesia? Enggak banget deh kalau kamu sendiri enggak tahu yang satu ini. Carok merupakan tradisi bertarung satu lawan satu dengan menggunakan senjata, biasanya sih celurit. Gak ada lagi peraturan resmi dalam pertarungan ini, karena carok merupakan tindakan yang dianggap negatif dan kriminal, serta melanggar hukum. Dan ini merupakan cara suku Madura dalam mempertahankan harga diri dan juga keluar dari masalah yang

Hitlist. Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ masih di Produ Hitlist edisi hari ini. Teman Produ FIFA memperkenalkan album resmi Piala Dunia FIFA 2026 yang berisi 18 lagu. Dan peluncuran ini menandai hadirnya proyek musik berskala global yang akan mengiringi perhelatan Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah. Teman Produ dilansir dari FIFA.com, album tersebut menyatukan musisi dari berbagai negara dengan latar bahasa dan juga warna musik yang beragam tentunya. Dan kehadirannya menjadi bagian dari upaya FIFA menghadirkan pengalaman yang tidak hanya berpusat pada sepak bola Taman Pro 2, tetapi juga pada pertemuan budaya dari berbagai penjuru dunia. And then Taman Pro 2 melalui FIFA Sound, FIFA menghadirkan ruang kolaborasi yang mempertemukan musisi papan atas dengan para talenta baru Taman Pro 2. Dan sejumlah kolaborasi dalam album ini tercipta untuk pertama kalinya, memperlihatkan bagaimana sepak bola dapat menjadi jembatan yang menghubungkan para seniman lintas negara. And then Presiden FIFA Taman Pro 2 mengatakan proyek tersebut menghadirkan deretan musisi yang mencerminkan besarnya ajang Piala Dunia tersebut. Dan juga menurutnya perpaduan antara nama-nama besar di industri musik dan juga generasi baru akan memberikan warna tersendiri bagi turnamen mendatang. Dan ia menilai album tersebut menjadi gambaran nyata tentang keberagaman yang selama ini melekat pada Piala Dunia Taman Pro 2. Dan musik juga sepak bola lanjutnya memiliki kemampuan yang sama untuk menghadirkan kebersamaan di tengah perbedaan budaya dan bahasa. And then FIFA menyebut album ini tidak sekedar menghadirkan lagu-lagu baru ya Taman Pro 2, tetapi juga menjadi simbol kolaborasi global. Dan melalui karya-karya yang dihasilkan, para musisi menunjukkan bagaimana si kreativitas dapat menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar masyarakat dunia. Dan selama penyelenggaraan turnamen, FIFA berencana menambah sejumlah kolaborasi dan merilis lagu baru sebagai bagian dari perjalanan album tersebut. And langkah ini diharapkan dapat menjadi antusiasme penggemar sepanjang berlangsungnya Piala Dunia 2026. Dan album resmi Piala Dunia FIFA 2026 Taman Pro 2 kini telah tersedia untuk prapesan di berbagai platform streaming. Dan sebelumnya FIFA telah merilis beberapa lagu seperti Dai Dai yang dibawakan oleh Shakira dan Burna Boy, juga Laiktar, Por Ella, Eko, juga Elevate Goals, dan juga Game Tinggi. Informasi selengkapnya Taman Pro 2 juga bisa kamu akses di portal kami rri.co.id. Di menit ketiga dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, Taman Pro 2 kami hadirkan satu lagu daerah ke ruang dengar kamu, masih dari program Aktif ya Taman Pro 2. Aktif Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Papua. Dari daerah Papua, Taman Pro 2 dengan Perm Selatan dari Gubuk Derita. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Ngapain sih superhero? Jagoan loh.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Produa Hitlist. Teman Produ dimanapun kamu berada, masih di Semendu FM, teman terbaik kamu, dan masih di Pro 2 Hitlist edisi hari ini. Teman Produ, Ariana Grande memulai era album barunya Petal, dan Ariana memilih untuk mengawali era terbarunya dengan merilis single Hate That I Made You Love Me pada Jumat 29 Mei 2026. Teman Produ, Ariana pertama kali mengisyaratkan mengenai album Petal pada bulan April lalu, dan Petal sendiri akan dijadwalkan rilis pada 31 Juli melalui label Baby Doll Music. Dan album Petal resmi menjadi kelanjutan dari Eternal Sunset yang rilis pada tahun 2024, teman Produ. Banyak penggemar berspekulasi bahwa album ini dirilis menjelang tour internal Sunshine mendatang. Dan teman Produ, Ariana juga merilis video musik dari Hate That I Made You Love Me melalui laman YouTube officialnya pada Selasa 2 Juni 2020. Dalam video musiknya, teman Produ, Ariana mengenakan dress berwarna kuning yang senada dengan vibes dari artwork untuk single ini. Dan single ini, teman Produ, adalah sebuah lagu yang secara garis besar membicarakan tentang melepaskan sebuah hubungan, teman Produ. Dan lagu ini juga mengungkapkan penyesalan atas suatu hubungan sekaligus mencerminkan perasaan yang emosional. And then, teman Produ, lagu Hate That I Made You Love Me sendiri ditulis oleh Ariana bersama Max Martin dan Ilya Salman Sadi. Selain menulis lagu, mereka berdua juga merupakan kolaborator lama dari Ariana yang juga turut mengaransemen lagu ini, teman Produ. Dan selain video musik, Ariana juga merilis video lirik melalui laman YouTube official Ariana Grande, teman Produ. Juga banyak penggemar yang mengungkapkan bahwa lagu ini membawa sisi cool dari Ariana itu sendiri. Buat kamu yang penasaran dengan seperti apa lagu ini, teman Produ, langsung saja Ami hadirkan ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan masih di program acara Pro 2 Hits List edisi hari ini. Buat kamu yang masih mau bergabung, teman Pro 2 Ami tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Bisa langsung WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon 0812 5503 8772. Dan teman Pro 2, kali ini kita dengarkan satu lagu yang sudah di request dengan Ea dari dia. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

suhude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selama

Hitlist. Oke, teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo, tuntas sudah kebersamaan kita di Prodo Hitslist edisi hari ini, teman Prodo. Hari Jumat 5 Juni 2026. So, I mengucapkan terima kasih buat kamu yang sudah bergabung di Prodo Hitslist kali ini. Dan buat kamu juga yang mau bergabung, namun waktu kita terbatas ya teman Prodo, kamu bisa bergabung di lain kesempatan di pukul 10 lebih 5 menit hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan masih akan kami hadirkan program-program acara menarik, juga informasi-informasi terupdate ke ruang dengar kamu teman Prodo. Tentunya juga masih dengan lagu-lagu bernuansa hiburan menemani suasana santai siang kamu di hari ini. And then tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan 30 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo kita di Muda Kreatif dengan informasi UMKM. Dan kami hadirkan ke ruang dengar kamu informasi seputaran UMKM edisi hari ini. Teman Prodo kewajiban

sertifikasi halal. Dan kondisi tersebut terjadi tidak hanya di Kalimantan Barat tetapi juga secara nasional. Ia menilai rendahnya jumlah UMKM yang telah bersertifikat halal menjadi salah satu alasan pemerintah memberikan tambahan waktu sebelum aturan diberlakukan secara penuh. Selain persoalan pemahaman teman Produe, kendala biaya juga masih menjadi hambatan utama bagi sebagian pelaku usaha. Dan banyak UMKM yang ingin memperoleh sertifikasi halal untuk memperluas pasar, termasuk menembus jaringan retail modern. Namun terkendala kemampuan pembiayaan. Informasi ini teman Produe selengkapnya di rri.co.id.

milenial saat ini, pemandangan lalu lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut usia pasti sudah memiliki gadget. Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya revolusi besar ini dalam kehidupan. Namun,

0: tak jarang efek negatif juga seringkali timbul akibat adanya gadget. Menggunakan gadget bukanlah suatu kesalahan, tapi jika sudah kecanduan, itulah letak kesalahannya. Generasi muda, gunakanlah gadget sebagai suatu media yang dapat membawa kita menjadi orang yang sukses.
1: Informasi layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik.
6: Santai siang di Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Produ FM.
8: Teman terbaik kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu bertanya-tanya bagaimana semut bisa tahu jalan pulang ke sarangnya tanpa GPS? Padahal mereka berjalan berbaris melewati labirin rumput dan bebatuan yang asik, seolah-olah ada benang tak kasat mata yang menuntun mereka. Sebagian orang mengira semut punya indera super, ada juga yang yakin mereka menebarkan aroma khusus yang hanya bisa dicium oleh kawanannya. Namun saat para ilmuwan meneliti lebih dalam, mereka menemukan fakta yang jauh lebih menakjubkan. Ternyata semut tidak mengandalkan indera penciuman atau penglihatan. Mereka mengandalkan posisi matahari sebagai kompas. Mereka terus-menerus menghitung langkah sambil menyesuaikan arah berdasarkan bayangan matahari. Jadi, setiap kali kamu melihat semut berjalan, mereka sedang melakukan perhitungan matematika yang rumit. Benar-benar jenius, kan?
1: Teman terbaik kamu.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Bikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2 masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Pemerintah Kabupaten Buleleng menggelar Pasar Rakyat PKK Provinsi Bali ke-4 tahun 2020 di lapangan Taman Kota Ngurai Singaraja. Teman Pro 2, kegiatan yang mengusung tema berbelanja dan berbagi tersebut menjadi ajang promosi produk unggulan daerah sekaligus bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat yang membutuhkan menjelang Hari Raya Galungan. Pasar Rakyat yang berlangsung pada 5 Juni 2026 itu melibatkan 123 pelaku usaha dari berbagai sektor. Selain menghadirkan produk pertanian, perikanan, kuliner, olahan pangan, dan kerajinan Taman Pro 2, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyaluran bantuan paket belanja kepada 100 masyarakat kurang mampu di Kabupaten Buleleng. Ketua TPPKK Kabupaten Buleleng menyampaikan apresiasi kepada tim penggerak PKK Provinsi Bali yang telah memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk mempromosikan produknya. Dan ia juga menjelaskan berbagai produk unggulan Buleleng ditampilkan dalam kegiatan tersebut Taman Pro 2, mulai dari anggur lokal, jambu kristal, hingga produk perikanan seperti bandeng tanpa duri dan olahan lele. Di sektor kerajinan, pelaku usaha turut memamerkan produk endek, kain pewarna alam serta jumputan yang menjadi bagian dari kekayaan budaya daerah. Kehadiran berbagai produk tersebut menunjukkan potensi besar UMKM Buleleng yang terus berkembang dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Informasi ini Teman Pro 2 bersumber dari rri.co.id.

0: kepada Pak Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, menit ke-16 dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini kita di Muda Kreatif dengan informasi olahraga edisi hari ini, teman Produ. Hari Jumat 5 Juni 2026. Dan kami hadirkan berbagai informasi olahraga ke ruang dengar kamu hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Teman Produ Alfonso bertekad membawa Kanada tampil maksimal di Piala Dunia 2026 dan ia terus menjalani latihan individu demi pulih dari cedera. Kapten Timnas Kanada itu masih menjalani pemulihan cedera sejak awal bulan Mei. Dan meski diragukan tampil pada laga pembuka, namanya tetap masuk skuad Kanada. Teman Produ Davis masih berjuang pulih dari cedera hamstring yang dialaminya awal bulan Mei. Dan teman Produ, ia mengaku cukup tersiksa menghadapi cedera berulang menjelang Piala Dunia 2026. Dan gangguan kebugaran terus menghampiri sang kapten Kanada tersebut. Pada tahun 2025, teman Produ Davis mengalami cedera pada lutut kanan saat membela Kanada melawan Amerika Serikat. Dan ia absen 8 bulan. Informasi ini teman produs lengkapnya juga bisa kamu update kembali di rri.co.id.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Teman terbaik kamu.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo masih di Muda Kreatif dengan informasi olahraga. Teman Prodo, bek Timnas Indonesia Kevin Dix menyoroti potensi besar yang dimiliki pemain muda Matthew Bakar. Ia menilai pemain berusia 17 tahun itu memiliki masa depan cara bersama skuad Garuda. Menurut Dix, teman Prodo, kualitas Matthew sudah terlihat sejak awal mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia. Dix mengaku memahami situasi yang sedang dihadapi Matthew dalam tahap awal karirnya. Dan ia juga memulai perjalanan sebagai pesepak bola profesional ketika masih berusia 17 tahun. Meski demikian, teman Prodo Dix menilai pemain muda membutuhkan proses adaptasi untuk menghadapi tekanan yang berbeda. Karena kondisi di tim nasional jauh berbeda dibandingkan klub. Teman Prodo juga bek berpengalaman tersebut mengungkapkan dirinya berusaha membantu Matthew selama pemusatan latihan berlangsung. Namun ia tetap memberi ruang agar pemain muda itu berkembang secara alami. Dan teman Prodo Dix menegaskan Matthew memiliki kualitas yang dapat terus berkembang apabila bekerja keras dan terus menjaga konsistensi. Ia optimis pemain muda tersebut mampu memanfaatkan kesempatan bersama Timnas Indonesia. Sementara itu, teman Prodo pelatih Timnas Indonesia John Hetman juga melihat prospek menjanjikan dalam diri Matthew. Hetman juga mengatakan Matthew mendapat kesempatan belajar langsung dari Kevin Dix selama pemusatan latihan. Dan menurutnya, teman Prodo bimbingan pemain berpengalaman akan menjadi bekal penting bagi perjalanan karir Matthew. Informasi selengkapnya teman Prodo di rri.co.id.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Selamat sore. Selamat sore. Vin, Vina.
1: Ya, ya. Selamat sore, Lina. Duduk ya. Saya lagi siap-siap nih. Hey, Nita. Maaf ya, harus nunggu.
0: Gak apa-apa kok. Vin, bapak kamu lagi sakit ya? Tadi kedengaran lagi batuk-batuk tuh.
1: Oh, alah.
0: Kok kamu ketawa?
1: Ya iyalah, habis yang batuk tadi bukan bapak aku, tapi abang aku.
0: Oh, soalnya suara batuknya seperti orang yang sudah tua banget gitu.
1: Abangku tuh susah dibilangin. Kalau cuma dengan istilah merokok membunuhmu, udah basi buat abangku.
0: Terus?
1: Ya, terus-terus ngerokok. Lagian abangku sudah punya alasan yang lebih religius untuk ngerokok.
0: Maksudnya, Vin?
1: Iya, Nit. Dari setiap hisapan sebatang rokok abang saya membawa dia lebih dekat dengan Tuhan. Entah kenapa, orang-orang selalu saja protes pada para perokok gara-gara asap rokok mereka mengganggu orang lain. Mereka sendiri yang sadar sedang dibunuh pelan-pelan saja tidak komplain.
2: Semoga kita masih diberikan kesempatan berkumpul di hari esok. Seperti hari ini, atau mungkin hari ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar gak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan gak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
3: Teman terbaik kamu.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, satu informasi olahraga yang terakhir di kesempatan siar hari ini, kami hadirkan ke ruang dengar kamu. Teman Produ, Putri Kusuma Wardani sudah menunjukkan perjuangan terbaik meski gugur di babak perempat final Indonesia Open 2026. Dan teman Produ, wakil Cina Chen Yufei masih mampu memanfaatkan pengalamannya untuk meraih kemenangan. Set 21-13, 22-20. Dan dalam 3 pertemuan sebelumnya, teman Produ Putri tercatat belum pernah bisa menaklukkan tunggal putri nomor 4 dunia tersebut. Perempuan keempat ini berlangsung selama 45 menit di Istora Senayan, Jakarta, Jumat 5 Juni 2026. Dan teman Pro 2 di saat itu juga kedudukan setting 20-20, Chen yang tampil lebih tenang akhirnya mampu merebut game kedua sekaligus mengamankan tiket semifinal. Dan lolos ke semifinal, Chen sudah ditunggu musuh bebuyutannya teman Pro 2, ada An Se-yong dari Korea. Sementara Putri akan kembali latihan dan memperbaiki kekurangan jelang turnamen selanjutnya yaitu Japan Open. Informasi ini teman produs lengkapnya di rri.co.id. Dan teman produs tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan satu lagu daerah ke ruang dengar kamu, masih dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif teman produs. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Jogja dengan Wong Sepili DSP. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
6: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
5: Jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
7: Kalau kita ngomongin masalah keunikan di Indonesia, ini dia salah satu yang bisa dibanggain. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan dalam tarian reog. Dadak Merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg. Dadak Merak juga digunakan dalam pesta Mantu Jawa. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan pada reog Ponorogo.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Prodo, dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan di menit ke-27 dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita di Muda Kreatif dengan informasi entertainment. Teman Prodo, mantan anggota NCT Mark, mengumumkan langkah baru dalam karirnya melalui peluncuran label kreatif bernama Uparu. Perusahaan tersebut akan menjadi wadah utama bagi karya musik, visi kreatif, dan proyek masa depannya, teman Prodo. Dan pengumuman peluncuran Upper Room disampaikan melalui pernyataan resmi perusahaan tersebut Kamis 4 Juni 2026. Dan Upper Room disebut sebagai titik awal berbagai aktivitas kreatif yang akan dijalankan Mark ke depan. Berfokus pada musik, teman Prodo, Upper Room juga berencana menghubungkan beragam bidang konten secara organik. Dan bidang tersebut mencakup video, seni visual, serta pertunjukan untuk memperluas dunia kreatif Mark. Nama Upper Room tidak hanya merujuk pada sebuah ruang dalam pengertian fisik, teman Prodo, namun nama itu melambangkan tempat berkumpulnya individu dengan tujuan dan gagasan yang sama. Informasi ini, teman Prodo, bersumber dari rri.co.id.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Dia, hanya dia yang kupilih.

0: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku up di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2FM.
2: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 55 menit dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan tuntas sudah kebersamaan kita di kesempatan siar hari ini, teman Pro 2. Waktunya Ami pamit undur diri, teman Pro 2. Nantinya setelah Ami ada ke Olvi akan temani kamu hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan tetap semangat teman Pro 2, sukses selalu buat kita semua. Dan tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sore ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: banyak orang yang bisa menerima kenyataan, tapi aku yakin kamu pasti bisa.
1: Makasih.

0: Cuman Pro 2, 6 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita tinggalkan satu lagu dari Putih Abu-Abu dengan lagunya Bimbang ya teman Pro 2. Kita ke informasi kali ini, Komandan Kodim 1301 Sangih Letkol Nasarudin STMIP melaksanakan kunjungan kerja di wilayah Koramil 1301 Siau untuk meninjau langsung progres pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Kepulauan Sitaro Senin 1 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, Nasarudin meninjau tiga lokasi pembangunan yakni di Kampung Salili, Kelurahan Tarorane, Kampung Bandil. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan. Selain memantau perkembangan fisik bangunan, Dandim juga memberikan motivasi kepada para pekerja agar tetap menjaga kualitas pekerjaan serta mengutamakan keselamatan kerja selama proses pembangunan berlangsung. Informasi selengkapnya di rri.co.id.
1: Teman terbaik.

0: Santai Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Polres Kepulauan Sangihe mengikuti sosialisasi peraturan kepolisian Perkap nomor 1 tahun 2023 tentang tata persuratan dinas yang diselenggarakan oleh tim sekretariat umum Polda Sulawesi Utara di Aula Sanika Satyawada Polres Kepulauan Sangihe Kamis 4 Juni 2026. Kegiatan ini teman perdua diikuti oleh pejabat utama Polres Kepulauan Sangihe, para kapolsek jajaran Kasium serta Kaur dan Paur Mintu yang membidangi administrasi di lingkungan Polres Kepulauan Sangihe. Sosialisasi dibuka oleh Wakapolres Kepulauan Sangihe, Jenri S. Lewan. Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Setum Polda Sulawesi Utara, Noldi Tamaka, menekankan pentingnya pemahaman tata persuratan dinas sebagai bagian dari tertib administrasi di lingkungan Polri. Materi sosialisasi kemudian disampaikan oleh Nofrida Dewi Permata yang menjelaskan berbagai ketentuan dalam Perkap nomor 1 tahun 2023 mulai dari tata naskah dinas, pengelolaan surat menyurat, hingga standar administrasi yang harus diterapkan di lingkungan Polri. Informasi ini selengkapnya teman Pro 2 di rri.co.id.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Terus duduk cerita lo kapan?
3: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saat ini kita dengarkan satu lagu daerah dari Papua dengan judul Proses yang dibawakan oleh Blood for Life. Ini adalah aktif teman Pro 2 akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif.
2: Hey, what's up, Blood? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo kapan. Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, 3 menit dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita bergabung dengan Pro 2 Gorontalo ya. Teman Pro 2, kita ikuti sore ceria Magota Berjaringan, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

0: Canada. This is your Solo Ryan on the air.
1: Hammer Time. 105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama gue, Lani Krisandaru. Balik lagi di sore ceria kali ini, teman Pro 2. Gimana kabarnya di sore hari ini? Hari ini gue akan menggantikan. Gue akan replace posisi Desi dan Fajar di sore ya, teman Pro 2. Kalau lo biasa dengerin sore ceria di temen Desi Fajar, hari ini gue akan membajak. Gue hijack dulu, teman Pro 2. Karena nanti gue juga akan ngobrol sama salah satu owner dari salah satu mungkin community yang akan gue ajak ngobrol nanti di sore jam 4, teman Pro 2. Jadi sambil menunggu dan juga sambil seru-seruan di sore hari ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Google Man versus Machine, dan

0: di sore ceria spesial Magota dan juga masih bareng Megan di sore ini. Dan teman Pro 2 tentunya siaran ini bisa langsung aja disaksikan di frekuensi kita di 92,4 FM dan juga bisa di 97,7 FM dan di 92,00 FM. Dan pastinya kita mau lanjutin lagi obrolan seru ini bareng Megan ya. Megan, gimana tadi? Karena tadi Megan udah sedikit banyak menjelaskan ya, kalau lagu ini tuh juga ada sedikit bantuan dari ayah. Nah, aku jadi penasaran gitu, apa ini juga yang bisa dibilang jadi awal mula Megan mulai berkarya sebagai musisi?
1: Jadi aku itu kak terlahir dari keluarga yang memang darah seninya agak kental nih. Ayah itu emang dari kecil suka main musik, suka nyanyi juga. Terus juga kalau mama tuh sukanya seni tari. Terus aku juga punya kakak sama adik kan. Nah, kakak sama adik aku tuh juga suka main alat musik gitu. Jadi emang satu keluarga ada ketertarikan di bidang seni.
0: Menarik banget ya.
1: Iya, dari kecil tuh jadi ayah udah suka kayak main gitar di depan aku, terus nyuruh aku nyanyi. Jadinya kayak emang dari kecil suka nyanyi juga gara-gara dikenalin sama ayah.
0: Oh, berarti emang dari kecil emang udah ada bibit-bibitnya gitu ya. Jadi aku pikir tuh kayak Megan karena lagi suka banget sama sesuatu terus mau menseriuskan ini, ternyata emang udah ada apa ya namanya ya, udah ada bakat gitu loh, bakat alami bahkan ini ya. Nah, kalau berarti dalam rumah tuh kalian seru ya, kalau misalnya satu yang nyanyi yang satu nyaut gitu, nyanyi juga.
1: Iya, kalau misalnya dulu tuh sering-seringnya juga ngeband sekeluarga sih kak. Iya, kayak suka jamming bareng gitu.
0: Wow, menarik banget. Megan juga vokalis pasti.
1: Kalau aku sih vokalis, terus dulu juga sempat diajarin keyboard, tapi sekarang udah udah agak menurun ya skillnya. Ya, sekarang sih fokusnya dinyanyi sih kak.
0: Dinyanyi ya. Nah, kalau kayak gitu berarti Megan kan dari kecil emang udah diasah banget nih bakatnya. Kepikiran untuk kayaknya kita harus menseriuskan bakat ini gitu, karena sayang aja nih kalau misalnya dari ketiga saudaranya Megan gitu ya. Terus kalau misalnya duanya lagi udah berdarah seni banget, terus yang satunya enggak, nah gimana tuh? Apakah Megan langsung kayak mulainya di usia remaja gitu, harus mulai menggeluti dunia musik, atau dari awal udah dapat bakatnya udah dari sana gitu, latihan-latihan dan yang lainnya?
1: Iya, sebenarnya aku gimana ya, jadi ayah itu kan emang suka banget sama musik. Tapi emang awalnya itu aku gak ngarah ke arah profesional sih kak. Jadi kayak cuma iseng-iseng nyanyi aja, cuma sekedar hobi aja. Terus lama-lama kayak aku mikir kenapa nggak diseriusin aja, soalnya kan sayang ya kak kalau misalnya kita udah punya bakat tapi nggak diasah terus gitu. Terus sebenarnya salah satu faktornya juga gara-gara ini sih kak, support dari orang tua.
0: Nah, kalau misalnya kalian lagi kumpul-kumpul bareng, itu lagu yang paling sering kalian nyanyiin apa tuh?
1: Kalau kumpul bareng ya, biasanya sih nyanyi-nyanyi ini kak, lagu yang sekarang-sekarang lagi hits aja sih. Kalau enggak kayak Dewa 19 gitu-gitu yang enak buat dimainin musiknya gitu.
0: Jadi kayak bisa kembali ke momen-momen era 2000-an bareng gitu ya. Nah, kalau misalnya kita kembali ke lagunya Megan nih yang saat ini rilis gitu ya, Kisses Heal. Nah, kira-kira kira-kira lagu ini tuh bercerita tentang apa sih Megan?
1: Jadi sederhananya lagu ini tuh bercerita tentang dua orang yang lagi in relationship kak. Dan mereka tuh lagi mengenang memori-memori indah yang pernah mereka lalui bersama. Apalagi dalam sebuah relationship itu kan pasti gak selamanya berjalan mulus ya kak. Jadi aku tuh juga mau ngegambarin kalau misalnya hubungan yang baik itu tuh juga butuh komunikasi, kehangatan, dan komitmen untuk terus berjalan berdampingan. Nah, iya, di lagu aku tuh kan ada penggalan lirik kayak the time we spend were together, you and I. Abis itu the love we share, all the feeling yours and mine, yang artinya tuh kayak waktu yang kita habiskan bersama kamu dan aku, terus cinta yang cinta dan seluruh perasaan yang kita bagi ke satu sama lain gitu.
0: Aduh, jadi deep ya, iya, deep banget ya.
1: Jadi kalau bisa, biasanya kita ngelihat cinta itu datangnya dari momen-momen yang besar atau romantis. Di sini tuh aku justru ingin mengajak pendengar bahwa ngelihat bahwa cinta itu tuh juga tumbuh dari momen-momen kecil yang mungkin sering kita anggap biasa.
0: Ah, sweet sekali. Apa nih Megan, apa karena lagi ada di posisi itu atau lagi ngerasain butterfly eranya? Kenapa setiap baitnya itu kayak benar-benar menggambarkan sekali gitu. Kayaknya masuk banget nih.
1: Aduh. Teman, enggak ada sih kak, semua teman.
0: Oh, semua teman. Iya. Penasaran? Penasaran gak sih teman berdua? Ini kayaknya kita kalau dengerin lagunya Megan ya, terus kita amati dari setiap bait yang tadi Megan jelasin, kayaknya kita bisa menarik kesimpulan apakah itu teman apa teman.
1: kebetulan agak susah ya kak, karena ayahku lumayan protektif.
0: Oh ya, bener, kalau anak ayah emang protektif banget sih Megan, parah.
1: Jadi kalau mau ngomongin tentang relationship, aduh agak takut ya kak.
0: Oke, jadi kayak kita pakai karya aja gitu biar bisa kode-kodeannya ya.
1: Betul-betul kak, setuju.
0: Gitu sih, abis gak sih? Tapi pas kamu nulis atau kamu ngasih lirik-liriknya gitu kan, ini juga dibantu sama ayah beberapa gitu. Ayah sempat bertanya gak sih? Misalnya kayak ada fun fact di balik lagu ini, kayak Megan, ini kenapa ada kata-kata ini harus masuk di lagu ini Megan?
1: Ya pasti ada kali ya, curiga-curiga.
0: Oh ada ya, tetap ada ya.
1: Cuman emang awalnya tuh ayah kayak kepikiran bikin, mau nulis lagu yang temanya kayak romantis gitu kan kak. Terus juga dia tuh pengen yang dengerin tuh genzi-genzi, jadinya dia aku ikut bantuin biar liriknya itu bisa diterima sama genzi-genzi gitu.
0: Oh, pantesan aku tuh tadi pas kamu jelasin aku rasa kayak, wah ini vibesnya genzi banget sih ini. Bener-bener genzi banget sih ini, mulai dari kode-kodeannya. Terus ada juga makna-makna eksplisit di dalamnya gitu kan. Tapi
1: iya betul kak.
0: Tapi pas Megan sama ayah gitu ya mulai produksi lagu ini bareng-bareng, kira-kira ada fun fact lagi nggak gitu? Misalnya kayak ayah bilang ini jangan sampai lagunya malah bisa berhasil bukan hanya menghibur banyak orang, tapi juga jadi alasan untuk kode-kodean yang lain ya, atau gimana ya?
1: ya gitu sih kak. Aku bingung.
0: Oke deh. Kalau gitu gimana nih kalau misalnya kita langsung dengerin aja lagunya Megan kali ya. Biar bisa langsung masuk ke semua yang ingin Megan ceritakan di balik lirik-liriknya. Soalnya aku penasaran banget gitu loh. Jadi kita langsung dengerin aja bareng-bareng. Oke, Megan. Ini dia ada Kisses Hill dari Megan Lintani. Stay tune terus teman-teman.

0: Isus Hill, Megan Lintan nih, teman Radio. Gimana sore kamu? Udah kerasa vibes-nya? Enak banget ya kalau misalnya kita dengerin lagu ini pas lagi carpool, lagi jalan-jalan gitu kan, karaokean bareng. Benar-benar bikin perasaan tuh tenang gitu. Aku jadi penasaran nih, Megan. Kira-kira Megan genre musiknya apa aja sih? Karena menurut aku tuh kayaknya sangat menarik banget gitu. Selain karena lagu ini, aku jadi penasaran kira-kira Megan bakal explore apa lagi nih.
1: Jadi bedanya aku sama ayahku tuh genrenya lebih kayak ke rock, metal, gitu kan kayak.
0: Oh gitu.
1: Iya. Nah, sebaliknya aku tuh lebih sukanya ke pop sih. Emang dari dulu dengerin pop, terus juga kalau nyanyi juga enaknya di genre pop gitu. Soalnya kan apa ya? Enak aja gitu, easy listening.
0: Iya, nah tuh gimana tuh? Kalau tadi kan tadi Megan bilang di awal kalau misalnya ayahnya Megan ini suka genre yang rock, sedangkan Megan pop gitu. Nah, pas kalian nulis lagunya gimana? Apakah ada banyak perdebatan-perdebatan di sana? Apalagi genre musiknya berbeda gitu kan?
1: Iya, jadi emang ayah suka nulis lagu kan, jadi ada lagu-lagu ayah yang memang genrenya mengarah ke rock gitu, tapi ada juga yang kayak pop mellow, pop romance gitu kak. Nah, jadi menyesuaikan aja nih temanya maunya dibikin kayak gimana.
0: Oh gitu. Nah kalau Megan sendiri gitu ya, pas mulai menulis lagu ini, Megannya itu mulai bisa menulis, kalau bakat kan emang udah ada dari kecil gitu. Apakah Megan dari kecil juga suka nulis? Nulis liriknya atau suka bikin lagu gitu?
1: Kalau misalnya dari kecil sih paling yang kayak SD SMP tuh lagi suka-sukanya nulis diary di buku diary gitu gak sih kak?
0: Iya betul lagi dear diary.
1: Jadi kayak biasanya nuangin emosi atau apa yang aku lagi rasain tuh di situ gitu. Terus ya mungkin kebawa ya sampai sekarang.
0: Oh, jadi dari sana gitu ya, dari suka ngejurnal terus sampai akhirnya mulai gimana kalau misalnya isi hati ini bukan cuma terkubur dalam buku gitu kan, tapi bisa didengerin juga gitu.
1: Betul.
0: Oke, okay. Kalau misalnya pas Megan udah mulai nge-spill gitu isi hatinya Megan di lagu-lagu ini, ada gak sih yang penyanyi atau musisi yang jadi salah satu apa ya namanya ya, jadi salah satu yang bikin Megan itu kayaknya aku pengen vibesnya kayak ini nih, atau kayak ini nih. Apalagi kalau Gen Z kan, wah banyak banget nih disuguhi musisi-musisi muda.
1: Kalau vibes sih sebenarnya aku pengen banget punya lagu dengan karakterku dan vibes kesendiri kak. Cuman kalau misalnya penyanyi yang aku suka ada sih, aku suka banget sama Raisa. Kayaknya aku dengerin banget lagu-lagunya, soalnya kayak nadanya enak, terus juga liriknya deep kan.
0: Iya betul lagi, dan cocok banget sih tadi ya di beberapa liriknya emang masuk banget gitu. Kayaknya ini bakalan seru banget nih kalau misalnya mungkin ya Megan siapa tahu mau stay di genre ini, tapi kita nggak tahu, kebetulan ayahnya Megan juga rock gitu kan. Tapi kalau Megan sendiri terbayang nggak sih kayak kita explore kali ya gitu?
1: Pengen sih explore, aku juga lagi pengen explore yang kayak genre R&B gitu.
0: Ya?
1: R&B.
0: Kenapa nih tiba-tiba jadi suka R&B? Karena kan tadi Megan bilang tuh kalau dari lihat dari pengalamannya Megan yang suka nulis dan yang lain, kayaknya melankolis banget gitu anak ya.
1: Lebih ke pengen nyoba pengalaman baru aja sih kak. Soalnya kalau misalnya stay di pop terus kan kayak takutnya lama-lama boring dan sebagainya.
0: Jadi pengen coba gitu, warna baru gitu ya. Oke.
1: Pengen explore lah.
0: Pengen eksploran. Tapi kalau misalnya Megan saat ini gitu ya, yang awalnya sekarang mulai udah nulis, udah mulai rilis lagu juga, berbagi waktunya kayak mana? Apalagi sekarang masih semester 6 gitu kan, masuk skripsi sebentar lagi. Nah gimana itu?
1: Iya, kalau misalnya bagi waktu sih menurutku bukan suatu masalah yang besar ya. Soalnya karena fokus aku kan masih di pendidikan.
0: Yes.
1: Jadinya ya kalau nyanyi dan bikin lagu ini tuh sebenarnya cuma sampingan aja biar makin semangat gitu.
0: Oh betul, biar gak burn out banget lah ya.
1: Iya betul.
0: Jadi kalau kata orang-orang, kita jadiin ini tuh sebagai alternatif untuk healing.
1: Betul, alternatif healing. Dan juga penyalur, apa ya, penyalur hobiku juga kan, dari kecil suka nyanyi.
0: Betul. Tapi kan kita juga gak tahu ya, nanti kalau misalnya Megan menjadikan ini sebagai passion gitu. Dan kalau sekarang kan Megan bilang dari kecil udah suka ngeband-ngeband. Apakah sekarang juga sama, masih ngeband-ngeband juga, atau di kampus mungkin ada teman-teman yang seru nih kalau kita bikin nih?
1: Kalau misalnya ngeband sih seringnya dulu sih Kak. Soalnya kalau misalnya sekarang itu udah

0: Kan ini terakhir yang bikin aku tuh sampai sekarang masih suka bertanya-tanya gitu ya, di usianya Megan yang masih sangat muda, terus juga Megan udah tahu nih ini bisa jadi alternatif gitu, tapi juga siapa tahu ini bisa jadi passion juga. Nah, Megan sendiri kan tadi udah pengen explore ya, explore ke R&B dan yang lain-lain. Support keluarga tuh kayak apa pas tahu kalau aku mau lagu ini dirilis gitu? Dari ayah, dari ibu, itu kan pasti kayak, wah akhirnya.
1: Iya, yeah. Oh gede banget sih supportnya yang pasti. Karena ayah juga tuh yang emang selalu ngedorong aku untuk percaya sama kemampuan diriku sendiri gitu. Jadi sebenarnya Kak, aku tuh bukan orang yang berani gitu atau pede buat tampil di depan umum gitu. Jadi kayak ayah sama mama yang kayak keep support aku biar aku tuh makin hari makin pede gitu.
0: Oh, jadi Megan awalnya tuh agak introvert.
1: Iya, aku pemalu banget Kak.
0: Iya, awalnya kelihatan banget ini kayak aduh kalem banget gitu kan anaknya. Tapi gimana sampai akhirnya Megan berani gitu untuk ini, kayaknya sayang aja gitu kalau misalnya bakatnya enggak ditunjukkan gitu. Apalagi tadi Megan sebenarnya juga banyak sekali suka nulis dan yang lain-lain. Akhirnya berani untuk keluar dari zona itu di mana?
1: Karena ini sih, karena emang pengen nyoba juga, terus juga lumayan tertarik buat masuk ke dunia musik gitu kan. Soalnya dulu tuh ayah pernah bilang kalau misalnya ayah tuh pengen jadi penyanyi. Cuma gara-gara belum terwujud, ayah tuh pengen aku yang lanjutin gitu. Itu sih yang ngebuat aku kayak makin semangat, aku harus bisa banggain orang tuaku gitu.
0: Tapi awalnya waktu pas ayah bilang kayak gitu, perasaannya Megan nih pas awal-awal Megan yang masih kayak aduh aku kan namanya introvert ayah, itu gimana tuh?
1: Ya awalnya mau gak mau sih kan,
0: jadi coba aja gitu ya.
1: Coba aja, yang mending berani untuk mencoba dulu.
0: Asik sekali. Betul banget itu, teman berdua. Kita harus highlight sih kata-katanya Megan ya. Jadi emang benar-benar support keluarga itu sangat membantu Megan untuk bisa sampai akhirnya berani untuk ngerilis single pertamanya Megan gitu. Oke deh, nanti kita tanya-tanya lebih lanjut, lebih jauh ya Megan ya. Siap-siap aja. Satu top station aja terus di sini, teman Pro 2 di sore ceria spesial Magota.

0: Aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, saring sebelum sharing.

0: dan juga Megan Litali di sore ini, di sore ceria. Dan Megan, ini pertanyaan aku yang tiba-tiba tuh terbesit gitu ya. Kan Megan juga hitungannya masih muda banget kan. Terus sekarang ini lagi terjun ke dunia musik, walaupun emang dari dulu emang suka banget sama musik. Nah Megan, yang Megan lihat gitu ya, tantangan untuk para musisi-musisi muda di industri musik itu seperti apa Megan? Yang Megan rasakan.
1: Kalau tantangan yang aku rasain aja kayak pas rilis lagu ini kan lagunya tentang kayak romance gitu kan.
0: Iya.
1: Itu tantangannya lebih ke karena aku masih 19 tahun dan pengalaman aku di relationship yang kayak into banget tuh belum terlalu banyak gitu pengalamannya kak.
0: Betul.
1: Jadi untuk kayak penjiwaan dan lain-lainnya itu masih sangat terbatas gitu.
0: Apalagi Megan juga lumayan ya, sangat diperhatiin banget gitu sama ayah.
1: Jaga banget kan.
0: Tapi ternyata setiap lirik-liriknya bisa banget loh Megan. Itu tadi dapat banget deepnya gitu. Dan kalau tadi Megan bilang Megan terinspirasi banget dari atau suka sama Raisa ya kalau nggak salah tadi ya. Ada rencana pengen kolaborasi gitu mungkin, yang pengen harapannya ke depan gitu.
1: Kalau dari aku mah pasti ya, paling aku mah fans banget sama Kak Yaya. Ya nggak apa-apa, kita mimpi dulu aja, mimpi setinggi-tingginya.
0: Iya nggak apa-apa, kalau kata anak-anak sekarang manifesting gitu kan?
1: Manifesting, betul.
0: Betul, nggak apa-apa, mimpinya ketinggian aja, biar nanti kalau kata orang jatuhnya di antara bintang-bintang. Ya. Selain Raisa,
1: boleh.
0: Selain Raisa, Megan mau kolaborasi lagi sama siapa nih? Kalau yang luar deh, yang luar gitu kan. Kita manifestingnya jauh aja Megan, gak apa-apa.
1: Luar ya. Kalau luar aku suka dengerin kayak Ariana Grande aku suka. Olivia Rodrigo aku juga suka.
0: Tolong. Itu benar-benar gengsi banget sih, itu parah. Salah satu lagu yang paling Megan suka apa?
1: Baru-baru ini ini sih kalau Olivia tuh Drop Dead kan.
0: Aduh.
1: Di mana-mana, jadi kayak enak banget.
0: Enak banget ya. Oke deh, ini terakhir Megan. Padahal sebenarnya aku pengen nanya-nanya lebih jauh, tapi enggak apa-apa. Kita manfaatkan waktu yang sangat singkat ini ya untuk ngobrolin banyak hal seputar lagu ini. Kalau kita lihat kan tadi lagunya sedikit bercerita tentang lagu kisah cinta gitu. Tadi Megan jelaskan sendiri sebenarnya kan tantangannya itu karena feelingnya belum benar-benar dirasain banget gitu, karena usia aku juga masih muda dan masih sangat dijaga sama ayah gitu. Kalau Megan sendiri melihat rasa cinta itu tuh seperti apa sih?
1: Rasa cinta ya? Cinta itu pasti sesuatu yang bikin kita bahagia kak.
0: Yes.
1: Gitu kalo, sih.
0: Dengan cara yang gimana tuh? Apakah harus yang seperti standar-standar TikTok mungkin?
1: Gitu ya, sekarang lagi ini ya.
0: Iya kan?
1: TikTok tuh lagi ini banget.
0: Iya kan, mendominasi.
1: Yang penting bisa nyampe ke aku sendiri, terus akunya juga enjoy ngejalaninnya. Itu sih cinta menurut aku kan.
0: Oh iya, berarti Megan ini benar-benar mengadaptasi yang namanya teori cinta dalam bentuk yang sederhana gitu.
1: Betul.
0: Love language-nya apa tuh kalau yang sederhana-sederhana kayak gitu?
1: Waduh, kalau love language kayaknya quality time kali ya.
0: Aku juga setuju itu. Kalau ekam service gimana, ekam service?
1: Service juga semuanya sih kak, aku semuanya suka.
0: Suka ya.
1: Semuanya mau.
0: Kalau receiving gift itu udah gak sederhana lagi, berarti
1: bukan? Iya sih, betul.
0: Oh, tapi kalau handmade masih sederhana sih.
1: Sederhana dan effort sih.
0: Iya sih. Itu harus kita hargai ya.
1: Harus kita hargai kak, kalau effort itu.
0: Udah pernah?
1: Waduh. Belum kak.
0: Belum ya. Nah so Megan ini kalau misalnya tadi Megan bilang bahwa cinta itu tuh sebenarnya sederhana gitu, yang penting nyaman aja dijalaninnya. Nah kalau misalnya Megan sendiri sejauh ini gitu ya, berharapnya lagu ini tuh bisa sampai ke pendengar, apalagi mungkin nextnya akan ada salah satunya aku mungkin ya, Megan Lovers gitu. Megannya bakalan kayak apa tuh? Berharapnya lagu nanti bisa menyampaikan perasaan lewat apa gitu?
1: Nggak muluk-muluk sih Kak, aku pengen lagu ini bisa diterima dan didengar dengan baik sama seluruh masyarakat Indonesia. Semoga semuanya bisa suka dan juga relate gitu sama lagunya. Dan sebenarnya lagu ini juga cocok buat kayak orang-orang yang suka adventure, berpetualang naik gunung gitu-gitu kan, karena masih ada kayak sisi keindahannya gitu, memori memori indah yang lagi kita lalui gitu kan.
0: Oke, iya lagi aku juga ngerasanya kayak gitu. Apakah Megan karena punya hobi naik gunung apa gimana? Atau suka kalo laut, suka pantai?
1: Suka alam sih Kak. Kalau misalnya naik gunung belum berani sebenarnya.
0: Oke, tapi intinya suka banget gitu sama ketenangan,
1: vibes yang kayak tenang, nature, alam gitu.
0: Pantesan, kisses heal gitu kan. Gak apa-apa Megan, nanti aku jadi salah satu tadi Megan loversnya gitu. Dan sebagai gak apa-apa kan, kita manifesting sore-sore gitu kan. Iya, manifesting. Nah kalau ini terakhir gitu, Megan sendiri pengennya kedepannya bakalan ngapain aja gitu misalnya. Apakah nanti bakalan tadi mau coba genre baru atau mau rilis single baru atau mungkin album maybe?
1: Kalau misalnya rilis single baru, baru sebenarnya udah ada sih kayak yang disiapin. Ada banget. Nanti judulnya tuh seperti janjimu, tapi nanti stay tune aja buat kedepannya.
0: Oke deh, Megan Lovers menanti. Berarti itu juga sama, itu nanti bakalan ada kolaborasi juga sama Ayah.
1: Iya, seperti janjimu itu juga lagu-lagu yang kayak vibesnya romantis, tapi lebih ke kayak ini perasaan kangen kali ya. Soalnya seperti janjimu tuh menggambarkan orang yang lagi LDR gitu Kak.
0: Oh, dalam ya Megan ya. Ini 19 tahun udah dalam, kalau misalnya udah masuk 20, 23, 24, waduh. Lempar kita semua. Megan, sayang banget, aku masih pengen nanya-nanya panjang dan pengen menggali lagi lebih jauh, apalagi buat next projectnya ya. Tapi kita simpan nanti di pertemuan berikutnya. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi, Megan.
1: Siap.
0: Thank you ya, dan sukses juga buat Megan.
1: Terima kasih banyak untuk Pro 2 Gorontalo dan juga Pro 2 di seluruh Indonesia. Aku mengucapkan makasih banyak karena udah ngasih aku kesempatan buat ngobrol-ngobrol tentang single terbaru aku, Kisses Heal. Aku mau mengucapkan makasih juga sama Ayah dan juga Om Ardian yang udah bikin aransemen bisa jadi sebagus ini.
0: Oke. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin buat para fans-fans di luar sana? Kan udah ada satu nih.
1: Oh iya, ada satu ya. Oke, untuk teman-teman di luar sana, aku harap single terbaruku bisa didengar dengan baik dan juga diterima juga dengan baik di seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Gen Z-Gen Z. Jangan lupa dengerin lagu aku di seluruh platform musik digital kesayangan kalian. Lagu aku udah ada di Spotify, udah ada di YouTube juga, udah ada di TikTok juga. Jadi jangan lupa dengerin ya guys.
0: Oke, thank you Megan. Lancaran sukses Kak. Ya. Thank you. Itu dia teman Pro 2. Obrolan kita seru banget sama Megan Litali. Dan sayangnya untuk program kita di Sore Ceria Spesial Manggota kita tutup sampai sini. Nanti kita bakalan ketemu lagi di program selanjutnya. Di sini aja di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selalu.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM. Info Pro 2.
4: Teman Pro 2 setelah bersama Pro 2 Gorontalo dalam program Magota Sore Ceria Berjaringan ya di edisi siar hari ini. Kembali di 92 FM teman terbaik kamu, dan saat ini kita ikut

17 waktu Indonesia Tengah, Info Pro 2 kali ini bersama saya Olvi. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung RI melakukan audiensi ke Pusat Pengembangan Kompetensi Penyiaran Radio LPP RRI. Kunjungan tersebut bertujuan mempelajari sistem penilaian pelatihan berbasis digital yang diterapkan Pusbangkom RRI. Kegiatan berlangsung di Gedung Multiplatform Broadcasting Center LPP RRI Depok. Audiensi menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelatihan kepemimpinan di lingkungan Mahkamah Agung RI. Kunjungan tersebut turut dihadiri anggota Dewan Pengawas LPP RRI Enriman Butar-Butar, hadir pula Kepala Pusbangkom Penyiaran Radio LPP RRI Ade Irosadi beserta jajaran.

Kepresidenan Palestina mengecam keputusan Israel yang menyetujui pembangunan 2.162 unit permukiman baru di tepi barat. Palestina menilai langkah tersebut melanggar hukum internasional dan berpotensi memperburuk ketegangan di kawasan. Kepresidenan Palestina mengatakan bahwa persetujuan pembangunan permukiman baru bertentangan dengan resolusi 2334 Dewan Keamanan PBB. Resolusi tersebut menegaskan bahwa permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki termasuk Yerusalem Timur tidak memiliki dasar hukum yang sah. Dalam pernyataannya, Palestina menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan mengubah status hukum wilayah pendudukan. Palestina juga menilai pembangunan permukiman itu tidak memiliki legitimasi berdasarkan hukum internasional.

Teman Pradua jumlah kunjungan wisatawan negara Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan menjadi capaian tertinggi sejak 2020. Deputi Bidang Meteorologi, Metodologi, dan Informasi Statistika Badan Pusat Statistik BPJS Puji Ismartini mengatakan, tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata RI terus mengalami pemulihan dan pertumbuhan. Demikian info Pro 2, selamat sore.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Di era milenial saat ini, pemandangan lalu lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut usia pasti sudah memiliki gadget. Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya revolusi besar ini dalam kehidupan. Namun tak jarang, efek negatif juga seringkali timbul akibat adanya gadget. Menggunakan gadget bukanlah suatu kesalahan, tapi jika sudah kecanduan, itulah letak kesalahannya. Generasi muda, gunakanlah gadget sebagai suatu media yang dapat membawa kita menjadi orang yang sukses.
1: Informasi layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia. Produ FM. Teman terbaik.

Ya, teman Pro 2 KBRI Tokyo mendukung penguatan kapasitas petani muda Indonesia melalui program pelatihan pertanian di Jepang. Program ini melibatkan peserta dari Indonesia, Thailand, dan Filipina. Pembukaan kegiatan digelar di Ota City Youth Exchange Center Tokyo pada 27 April 2026. Acara dihadiri perwakilan pemerintah Jepang dan negara peserta ASEAN. Informasi ini teman Pro 2 selengkapnya di rri.co.id.

Teman Pro 2, 40 menit dari pukul 17, informasi buat kamu untuk ajian maghrib hari ini dikumandangkan pada pukul 17 lewat 50 menit. Nah, sambil menunggu dikumandangkannya ajian maghrib, kita dengarkan lagu-lagu bernuansa Islami.

Teman Pro 2 pukul 17 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Tahuna dan sekitarnya.

Mewakili pimpinan dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat. Insya Allah ibadah kamu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih dengan lagu-lagu bernuansa islami teman perdua hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ada apaan tuh rame-rame?
3: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
2: Duh, kasihan ya kak neneknya.
3: Ya udah, yuk bantuin yuk.
2: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
3: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

3 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kita ke informasi kali ini dari rri.co.id. Pembinaan hukum menjadi salah satu fondasi penting dalam membentuk prajurit TNI yang profesional. Dan ternyata teman perdua upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program peningkatan kapasitas personel hukum di lingkungan TNI. Perkembangan dinamika hukum dan teknologi menuntut prajurit semakin adaptif. Pemahaman hukum yang kuat dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan tugas negara. Kepala Bidang Dukungan Hukum Babinkum Denham TNI, Kolonel Laut Hukum Totok Sumarsono mengatakan, pembinaan dilakukan secara berkelanjutan. Kegiatan tersebut mencakup forum diskusi, bimbingan teknis, dan latihan praktik hukum teman perdua. Dan menurutnya, pembaruan pengetahuan hukum harus terus dilakukan. Hal itu penting agar personel mampu mengikuti perkembangan regulasi nasional. Sekali lagi informasi ini teman perdua selengkapnya di RRI.

Teman Produce, pukul 19 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Saat ini kita kembali dengarkan satu lagu, kali ini dari Malang ya Teman Produce, dengan judul Hello We're Coming Back, yang dibawakan oleh Begundal Lowok Baru ya. Nah ini Teman Produce adalah aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Dunia bulia, akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
1: Artinya, dunia boleh, akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Iya, teman Pro 2, 20 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, masih di Small 2 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 selain menghadirkan informasi malam hari ini ya, ke Olvi coba terhubung dengan kakak Juan Kamurahan. Ini salah satu siswa lulusan SMP Santo Agustinus, SMP Katolik Santo Agustinus Tahuna ya. Seperti apa dia berbagi pengalaman dengan teman Pro 2. Nah, di ujung telepon ada kakak Juan. Halo Kak Juan.
1: Selamat malam Kak Olvi.
0: Iya, bagaimana kabarnya Kak Juan?
1: Kabar baik.
0: Oke, luar biasa ya, apalagi cuaca saat ini sudah mulai membaik ya di Tahuna, jaringan ya. Juga ya, begitu ya Kak ya. Oke. Ya. Nah, Kak Juan, ini sebelum ditelepon, ini kegiatan apa saja sejak tadi sore? Tadi pagi kan sudah tidak ke sekolah, barusan kemarin ada penamatan di SMP Katolik. Nah, kegiatan apa saja ya dilakukan sejak tadi pagi, Kak?
1: Ya, kalau tadi pagi sih, bangun paginya itu langsung hal yang wajib saya lakukan itu adalah pertama kan berdoa, kemudian tadi pagi pas bangun langsung bantu orang tua, nantinya pergi ke pasar, lalu setelah itu bantu mama jaga warung.
0: Oke, okay, baik.
1: Sampai sore ini.
0: Ya, oke. Okay. Kak Juan, bagaimana nih perasaan kakak setelah dinyatakan lulus dari SMP Katolik Santo Agustinus Tahuna?
1: Ya, perasaan saya hanya satu kata, yaitu bahagia.
0: Sangat bahagia ya setelah 3 tahun ya. Oke.
1: Bahagia karena boleh melewati 3 tahun perjalanan masa putih biru dan boleh terselesaikan dengan baik. Okay. Itu semua bukan karena kehebatan saya, tapi karena dukungan dari orang lain dan juga orang tua serta ya dari Tuhan Yesus sendiri yang selalu menemani saya.
0: Oke, okay, baik. Kak Juan, pengalaman bisa diceritakan sedikit kepada teman Pro 2, kepada pendengar setia Pro 2 RRI Tahuna, apa nih pengalaman yang paling berkesan selama 3 tahun kakak Juan bersekolah di SMP Katolik Santo Agustinus Tahuna? Yang pasti ada pengalaman-pengalaman yang berkesan, entah itu dari teman-teman atau dari guru atau kegiatan-kegiatan yang mungkin membuat Kak Juan terkesan atau seperti apa nih ceritanya selama 3 tahun Kak Gian?
1: Oke, terima kasih sebelumnya teman-teman Pro 2 yang terkasih. Mungkin saya kegiatan yang selama 3 tahun yang paling terkesan itu adalah bersama dengan teman-teman. Apalagi kami angkatan, menurut dari ibu kepala sekolah yang lama sampai sekarang ibu kepala sekolah yang baru, kami adalah angkatan yang paling sedikit. Karena yang pertama kami masuk 17 orang, lalu ada beberapa yang keluar, sampai sekarang kami penamatan kemarin tersisa 15 orang. Nah, pengalaman yang saya dapatkan selama 3 tahun bersekolah di Sekolah Yayasan Katolik, yaitu SMP Katolik Santo Agustinus Tahuna, adalah yang pertama itu kebahagiaan. Bisa berbagi satu dengan yang lain bersama teman-teman. Apalagi saya ini kan bagaimana ya, umat Katolik juga, jadi bisa berbagi, bersharing dengan teman-teman yang lainnya yang non Katolik, misalkan tentang ciri khas agama Katolik. Jadi kalau ada jam kosong waktu saat tidak masuk jam mata pelajaran, kami sempatkan waktu ngobrol bersama-sama tentang hal itu. Nah, lalu yang kedua soal guru-guru di SMP Katolik itu sangat baik. Seperti kita ketahui bersama, di Sekolah Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado itu diterapkan yang pertama itu kedisiplinan. Nah, kedisiplinan itulah yang diterapkan di SMP Katolik Santo Agustinus Tahuna. Mulai dari apel pagi, mulai dari guru-guru lainnya. Yang saya ketahui di SMP Negeri, maaf sebelumnya, di SMP Negeri itu tidak ada hal seperti itu. Kalau di SMP Katolik masuk jam 7 itu sudah dibel jam 7. Tidak ada yang jam yang tak maju dan tidak ada juga yang tak mundur. Jadi kalau jam 7 apel itu langsung dibel oleh guru jaga yang bertugas hari itu. Dan jam 7 itu pas-pas apel. Lalu 8.30 langsung masuk di kelas masing-masing dengan mata pelajaran yang pertama. Kami di SMP Katolik hari Senin dan Selasa 9 jam, sedangkan Rabu sampai dengan Jumat itu 8 jam. Jadi diterapkan sesuai jam yang ada, sesuai aturan yang ada. Jadi sekolah SMP Katolik Santo Agustinus Tahuna mengutamakan kedisiplinan. Itu yang membuat saya bangga dengan saya bersekolah di SMP Katolik. Dan pengalaman saya yang paling berharga adalah itu, di mana guru-guru mengajarkan itu, yang pertama kedisiplinan. Lalu yang kedua, belajar sungguh-sungguh, menghormati orang lain, itu sering diterapkan dalam mata pelajaran PPKN. Kalau wali kelas kami adalah Ibu Anneke Pedehokang, guru matematika, ya beliau itu sangat keras bagi kami para anak didiknya, terlebih khusus perwaliannya dari kelas 7, kelas 8 sampai dengan kelas 9 kami lulus kemarin. Dia orangnya sangat tegas. Dia memang biasa marah, tapi saya pertama melihat dia marah, saya seakan-akan mengerti bahwa dia marah berarti dia tandanya sayang kepada kami. Dia tidak mau kami, masa depan kami akan menjadi masa depan yang suram. Oleh sebab itu, kemarahan itu ditunjukkan kepada kami ialah satu didikan bagi kami semua 15 orang. Oleh karena itu, saya merasa bangga mempunyai wali kelas seperti beliau, Ibu Anneke Pedehokang. Dan pertepatan, kami adalah angkatan terakhir yang menjadi perwaliannya karena beliau tahun depan sudah masuk masa purnabakti. Jadi itu yang ketiga, itu didikan dari wali kelas kami sangat keras ke Olvi. Lalu yang keempat, kepala sekolah. Kami mempunyai kepala sekolah yang baik, mulai dari Ibu Julfinda Romes, ya, sampai dengan ada dua suster di DSY juga, dan sampai sekarang Ibu Krisnita Atas. Mereka sangat menyayangi kami. Ya, mereka menyayangi bukan berarti sayang-sayang, memang sayang dan enggak. Mereka juga ada marah. Tetapi saya mengerti, marah itu berarti tandanya sayang kepada kami semua. Jadi perjalanan selama 3 tahun ini saya tempuh bersama dengan teman-teman saya itu penuh dengan kebahagiaan. Walaupun sedikit-sedikit ada ya problem-problem dalam satu kelas, itu memang ada. Tapi di setiap ada problem dalam satu kelas itu, saya belajar bahwa itulah proses hidup yang Tuhan berikan kepada kita semua umatnya. Jadi untuk teman-teman semua, mari semangat belajar untuk kita semua. Utamakan pendidikan, karena kedepannya kita akan hidup dalam era modern, itu harus diutamakan pendidikan. Jadikanlah pendidikan itu hal yang utama. Jadi mari teman-teman yang terkasih, itulah sekilas pengalaman dari saya. Kalau guru-guru yang lainnya, memang mereka sangat keras mendidik saya, terlebih teman-teman saya. Dan kekerasan dalam mendidik itu mau membuat saya belajar bagaimana arti kehidupan kita di saat ini. Jadi seperti itu Kak Olvi, terima kasih.
0: Oke, luar biasa ya Kakak Juania, ini cukup panjang penjelasannya, pengalamannya juga cukup banyak dan sangat-sangat menginspirasi teman Produa ya pastinya. Nah Kak Juan, siapa nih sosok yang paling menginspirasi Kakak selama menempuh pendidikan di SMP Katolik Tahuna? Apakah orang tua atau siapa nih Kak Juan?
1: Kalau sosok yang paling menginspirasi saya itu adalah ya, kalau terutama si orang tua. Mereka sangat mendukung saya dalam pendidikan, terlebih khusus ke Olvi juga kan sudah tahu kalau kedepannya juga saya mau masuk seminari. Jadi orang tua sangat mendukung saya. Nah yang kedua itu terutama itu yang kedua itu wali kelas. Wali kelas sangat mendukung kami semua 15 orang. Ia sangat, walaupun ia suka marah-marah, tapi ia sangat memberi motivasi kepada kami untuk semangat belajar. Karena kedepannya itu kami akan menggapai cita-cita bukan gampang. Harus dilalui dengan banyak-banyak problem. Itu sering dikatakan oleh wali kelas kami dan juga guru bahasa Indonesia kami, Ibu Yodia Ente. Jadi mereka berdua sangat menekankan kami 15 orang itu untuk tetap bertahan. Apalagi juga dalam sambutan Ibu Kepala Sekolah kemarin, Semoga di SMP Katolik keluar 15 orang, masuk SMA juga 15 orang. Itu mengartikan bahwa tidak ada yang putus sekolah. Harus ada semangat belajar pada diri kita.
0: Oke, okay. Baik, luar biasa. Nah, Kak Juan, adakah tantangan yang pernah kakak hadapi? Terus kalau misalnya ada, bagaimana nih cara kakak Juan menghadapinya?
1: Oke, okay. Tantangan yang saya hadapi itu cukup banyak, bahkan saya tidak bisa menyebutkannya. Jadi tantangan yang pernah saya hadapi itu nilai rendah, itu tantangan saya. Jadi saya sudah takut, ada rasa takut mau kasih lihat seorang tua itu hasil, tapi saya percaya dan saya yakin sebelum saya melihatkan nilai itu, saya berdoa, saya bilang minta tuntunan dan dari Tuhan, semoga Tuhan beri yang terbaik ke orang tua, semoga orang tua bisa menerima dengan nilai saya yang rendah. Waktu itu kelas 8, jadi saya beri dan orang tua ya tidak marah, hanya ada sedikit-sedikit motivasi untuk terus semangat belajar ke depannya agar nilai naik. Dan puji Tuhan, saat kelas 9 sampai lulus saat ini ada perkembangan sedikit dari saya pribadi.
0: Oke, okay. Iya, tadi rencana setelah lulus kakak Juan melanjutkan ke seminari ya kak ya?
1: Iya.
0: Iya, terus keunggulan SMP Katolik juga tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, yang berikutnya nih kakak Juan nih, bagaimana, ini kan sekolahnya di Yayasan Katolik. Nah, menurut Kak Juan sendiri, bagaimana iman Katolik membantu kakak dalam proses belajar dan meraih prestasi?
1: Iya, iman Katolik itu bagi saya dan bagi teman-teman saya, khususnya 15 orang, sangat menginspirasi kami untuk bertumbuh dalam semangat belajar. Mengapa demikian? Karena kami setelah ampel pagi itu wajib berdoa. Dan berdoa itu bukan hanya berdoa biasa, kalau berdoa dalam ajaran agama Katolik. Berarti, bukan berarti Yayasan Katolik mengajarkan untuk teman-teman yang lainnya, kami di kelas 9 3 orang yang Katolik. Berarti bukan berarti yang 12 orang lainnya yang non-Katolik mau paksa yang mau masuk Katolik, enggak. Tetapi Yayasan Katolik itu diajarkan, yang itu pertama itu iman Katolik harus bertumbuh pada sekolah, pada pendidikan. Karena itu setiap pagi ada ibadah singkat secara Katolik. Lalu yang kedua itu ada doa Angelus setiap jam 12. Seperti itu.
0: Oke, okay. Kak Juan, yang terakhir ya. Yang terakhir ya, nih ya. Harapan yang ingin kakak capai di masa depan seperti apa?
1: Kalau saya pribadi, harapan saya di masa depan itu bisa membahagiakan kedua orang tua saya, dan cita-cita saya tercapai menjadi seorang pastor Katolik. Mengapa demikian? Karena itu cita-cita saya dari kecil, dan selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan beri yang terbaik ketika Ia pakai saya sebagai hambanya. Seperti itu, Paul.
0: Oke, okay. Baik Kak Juan, terima kasih waktu dan kesempatannya bersama Pro 2 Tahuna ya. Sekali lagi terima kasih, sukses untuk Kakak Juan.
1: Ya,
0: semoga yang direncanakan, yang dicita-citakan akan tercapai. Amin.
1: Amin.
0: Oke, sekali lagi terima kasih Kak Juan ya. Selamat malam.
1: Selamat malam.

mungkin hari terakhir untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesempatan berkumpul di hari esok, seperti hari ini, atau mungkin hari ini.

0: tapi jenis seperti ini di apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Dan waktu bapak
0: aku jadi dokter ya? Tapi belum sangat anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini jenis semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Dinggo apa?
1: Ya wis kancane aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis bocah kenalan. Dadi tenan. Aku nduwe sesuatu ya.
1: Duwe omah sing
0: raperi. Sana.
2: Wah, lapis kukus tuku Malang saka Malang.
3: Wah, iki cara ngono-ngono kriya kok iso ya.
0: Iki aku sengaja gawakne teko Malang. Aku ngerti ya. Gue seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Maaf neng jero ayo ya. Mergo neng coba banter tenan nang ini.

Taukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: cool.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

0: Nyai.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Teman Pro2 pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita bergabung dengan Pro2 Jakarta, kita ikuti MLC.

Music Live Chat. Masih barengan sama Edit, nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2, di hari Jumat yang menurut Edit hari ini indah sekali. Semoga Jumat ini juga menjadi hari yang indah buat lo semua ya. Gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia di hari ini? Gimana menikmati waktu weekendnya? Karena malam ini bisa dibilang udah masuk weekend lah ya. Semoga lo bisa enjoy di malam hari ini. Dan biar makin enjoy, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2 bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren banget nih malam hari ini. Karena dia baru aja ngerilis sebuah single terbaru yang judulnya nanti bakal di-spill. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nakei teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang kepo, yang penasaran dengan Nakei dan juga single terbarunya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi barengan sama Nakei. Jadi pastiin buat tune in terus di MLC Music Live Chat.

0: Untuk musik live chat dan masih bareng sama Edit temenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian nih karena sudah ditemenin sama Nakei. Halo.
1: Hai.
0: Halo Nakei.
1: Halo Kak Edit.
0: Halo, selamat malam. Salam kenal sebelumnya. Gimana kabarnya hari ini Nakei?
1: Baik banget, happy karena cuacanya sekarang juga mendukung ya kayak.
0: Betul.
1: Tapi kok, aku udah nggak sabar banget kayak malam ini bakal ngobrolin apa ya sama Kak Edit.
0: Nah, kira-kira ngobrolin apa ya Nakei? Ya? Tapi kayaknya kalau dilihat nih Nakei lagi di luar angkasa nih kayaknya ya.
1: Biar kan saking cerahnya gitu,
0: oh,
1: biar
0: gitu.
1: Apa ya bisa menggambarkan apa ya situasi hati aku kayak crystal clear gitu kan ya.
0: Bener. Aduh, berbinar seperti bintang-bintang ya, gitu ya.
1: Boleh deh.
0: Alright, ada Nakei teman berdua yang main ke MLC malam hari ini karena beberapa waktu lalu baru aja ngerilis single Nanti, ya, berjudul Nanti. Bener ya?
1: Betul.
0: Bener. Berarti ini jadi single keberapa nih berarti?
1: Nanti tuh single perdana aku after Indonesian Idol.
0: Oh, wow. Alright, berarti menjadi anak pertama setelah Indonesian Idol gitu kan? Karena berarti Nakei itu Indonesian Idol tahun 2025?
1: Iya, 2024-2025.
0: Okay. Tapi gimana rasanya setelah selesai di Indonesian Idol dan akhirnya bisa ngerilis lagu, gimana perasaannya tuh?
1: Perasaannya gila sih, se-happy itu.
0: Oh iya. Yeah.
1: Karena kan kita pasti sebagai musisi kan selalu pengen buat melahirkan banyak karya ya.
0: Mm-mm.
1: Dan apa ya, dengan ilmu yang aku dapat selama di Indonesian Idol, lalu aku juga ketemu sama banyak musisi-musisi keren di Idol, itu benar-benar kayak menginspirasi aku buat kayak aku harus bisa cepat bikin banyak karya, sampai akhirnya single perdana aku Nanti ini lahir dan aku benar-benar puas gitu. Karena apa ya, isi hati aku untuk pertama kali ini bisa aku sampaikan dalam bentuk
0: sebuah lagu gitu ya.
1: Benar.
0: Tapi sebenarnya ketika lulus dari Indonesian Idol terus udah rilis lagu, sebenarnya ada ekspektasi tertentu nggak sih? Sebenarnya setelah dikenal ya, akhirnya kan nama Nakei banyak dikenal sama orang-orang masyarakat Indonesia gitu. Ada ekspektasi nggak dari Nakei?
1: Pasti. Kalau ekspektasi mungkin lebih ke pendengar aja ya, karena kan mungkin kayak audiens itu kan udah tahu Nakei itu nyanyinya kayak gimana.
0: Betul.
1: Paling lebih ke di audiens aja sih.
0: Benar-benar.
1: Harapannya apa yang Nakei sampaikan lewat karya Nakei itu sesuai sama yang audiens itu memang pengen dengar Nakei nyanyi kayak gitu.
0: Alright, okay. Tapi nggak ke pressure sama sekali berarti Nakei ya?
1: Oh enggak sih, aku menjalani dengan fun karena memang kayaknya passion sih.
0: Oh iya, benar sih. Kalau emang udah passion
1: kita enggak bisa ngelawannya, jalanin aja.
0: Benar. Kalau udah passion mah gas aja. Ada apa juga di depan tabrak.
1: Yang penting masih di sini deh gitu.
0: Benar. Dapat restu, semua aman, gas aja gitu ya. Tapi ada enggak maksudnya hal-hal yang paling diingat selama Indonesian Idol, yang mungkin pelajaran yang paling diambil gitu sama Nakei dari Indonesian Idol, ada enggak?
1: Banyak banget sih kalau pelajaran. Mungkin satu-satunya yang paling memorable adalah gimana di Idol itu ngajarin kita buat jadi professional singer pasti ya.
0: Betul.
1: Yang enggak cuma apa ya, nggak cuman bisa nyanyi lagu yang kita suka gitu, tapi gimana kita bisa nerima dan mengolah gitu, kita pakai musikalitas kita tuh untuk latihan mungkin lagu yang kita belum tahu, tapi kita apa namanya kayak punya niat untuk mempelajari lagu yang ditemakan itu kayak seru banget sih.
0: Wow.
1: Jadi datanya bisa menguasai banyak genre gitu, bahkan yang di luar zona nyaman kita.
0: Benar
1: gitu sih.
0: Benar. Karena Nakei juga bisa dibilang masih sangat muda ya kan sekarang kan. Dan udah dapat pengalaman yang luar biasa, itu gokil banget sih ya. Jarang-jarang, maksudnya enggak mungkin enggak semua orang punya kesempatan yang sama gitu kan dengan Nakei gitu kan. Alright. Ini nanti kita bakal ngomongin soal singlenya Teman Pro 2 buat lo semua yang mungkin penasaran sama Nake, sama singlenya juga gitu kan. Boleh banget langsung tanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Nake. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright. Kita ngomongin sekarang ngomongin soal singlenya berjudul Nanti nih. Nah, pertanyaan pertama, kenapa Nanti yang dipilih akhirnya menjadi single perdananya Nakei gitu ya setelah lepas dari Indonesian Idol?
1: Karena jadi pertama kali aku dengar demo lagu Nanti, aku langsung kayak jatuh hati, jatuh cinta, jatuh suka gitu.
0: Oke.
1: Aku ngerasa berjodoh sama lagu Nanti.
0: Oh.
1: Dan kayak udah ngerasa punya keterikatan batin.
0: Berarti ada sesuatu yang relate gitu ya sama lagu ini, eh?
1: Benar-benar.
0: Nah, tapi
1: karena aku memang suka apa tuh? Yeah. Aku memang suka lagu-lagu yang kayak dia tuh punya pesan di lirik yang dalam gitu. Dan ketika aku baca liriknya lagu Nanti ini kayak, oh ini Nakei banget gitu.
0: Oh wow.
1: Jadi rasanya kayak udah berjodoh aja pertama kali ngelihat lagu Nanti ini.
0: Tapi sebenarnya kalau lagu Nanti ini bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya secara garis besar ya, lagu Nanti tuh nyeritain tentang perasaan takut kehilangan.
0: Okay. Kehilangan siapa tuh?
1: Perasaan takut kehilangan. Kalau aku itu menginterpretasikannya kayak ketakutan aku kehilangan orang yang aku sayang banget. Aku paling sayang banget di dunia ini, yaitu orang tua mungkin ya.
0: Okay. Wow. Okay.
1: Kayak aku juga pengen kayak lagu Nanti kan single perdana aku tuh. Terus ini kita cerita sedikit boleh kali ya?
0: Boleh banget dong.
1: Biar seru. Jadi orang tuaku tuh punya peran besar banget di dalam perjalanan karir aku.
0: Okay.
1: Dan karena ini single perdana, karya perdana, after mungkin apa loncat apa untuk ke step yang berikutnya, aku kayak pengen menghadiahkan lagu ini gitu untuk sebagai kayak makasih ya udah ada sampai sejauh ini, nemenin aku sampai sejauh ini gitu.
0: Oh wow.
1: Tumpahan aku gitu kayak aku kayak nggak tahu deh kalau nggak ada kalian tuh aku bakal kayak gimana gitu.
0: Wow, bener. Ibarat mungkin kalau kita udah bekerja, gaji pertama itu buat orang tua gitulah ya kurang lebihnya ya.
1: Apa ya? Self rewardnya tuh kayak orang tua harus ngerasain juga biar kita makin happy gitu.
0: Bener. Tapi kalau dukungan orang tua berarti emang perannya sebesar itu ya untuk karir Nakei untuk di dunia musik berarti.
1: Betul. Karena kayak yang benar-benar jatuh bangun aku tuh semua didampingin papa mama sih.
0: Oh wow. Ya. Waktu itu pernah nggak ada pengalaman seterpuruk apa dalam dunia musik ya? Yang mungkin bikin Nakei ngedown gitu. Yang akhirnya sama orang tua disupport lagi, semangatin lagi gitu. Ada gak sih?
1: Ada sih, tapi ini sebelum aku, mungkin sebelum aku masuk Idol sih.
0: Gimana ya, tuh?
1: Aku kan dulu sebelum masuk Idol, aku ikut kayak lomba-lomba nyanyi festival gitu.
0: Okay.
1: Nah, di satu sisi tuh aku ada rasa takut kayak aku gak pantas gitu. Apa namanya, ada di atas panggung. Kayak aku takut orang-orang tuh gak menerima aku gitu kan. Okay. Tapi di situ mama papa tuh beneran kayak sabar, ngebimbing, dan support gitu. Dan akhirnya aku berani lagi buat naik panggung gitu.
0: Oke,
1: okay. Akhirnya ada satu fase di mana aku tuh kayak bener-bener gak berani buat show up di atas panggung gitu.
0: Bener-bener
1: gak berani buat naik
0: panggung. Bener-bener. Kadang momen-momen itu ya yang mungkin buat sebagian orang kita apa ya kayak lupa gitu kan. Akhirnya kita mungkin gak menghargai momen-momen tertentu atau momen-momen berharga bareng sama orang tersayang gitu ya berarti ya.
1: Betul banget.
0: Alright. Tapi kalau ini boleh nggak sih diceritain apa kayak proses akhirnya bisa didengerin lagu demonya pertama kali sama Nakei itu gimana? Ini lagu diciptain sama siapa dan proses produksinya gimana tuh?
1: Untuk lagunya itu diciptain sama Sajiva.
0: Okay.
1: Jadi produsernya namanya Kak Sajiva. Dan sebenarnya untuk masa produksi lagu ini sangat kilat dan cepat ya. Wow.
0: Seberapa cepat tuh?
1: Seminggu.
0: Wow.
1: Dua minggu itu, mm-hmm. jadi benar-benar kayak aku workshop sama Sajiva, mm-hmm. itu beneran cuman sehari, kayak kita kenalan langsung workshop. Wow. Habis itu jeda beberapa hari setelahnya kita langsung recording, yang benar-benar langsung record full, langsung kayak langsung masuk ke lagunya, mm-hmm. and then minggu depannya kita langsung bikin lirik video, shooting video.
0: Wow, sangat taktek-taktek banget ya, cepet sekali ya.
1: Itu juga pengalaman yang paling seru sih, karena aku mm-hmm. jadi tahu, oh bisa begini juga ya.
0: Gitu. Oke, okay. Berarti tapi selama proses recording, selama proses produksi, Naki nggak ngerasa keteteran tuh berarti ya?
1: Seru sih malah, kayak ngerasa oh, seru iya? banget sih.
0: Oh iya.
1: Ya, karena ya aku kayak bisa ngelihat oh ternyata begini orang-orang yang di musik itu mm-hmm. kerja secara profesional gitu loh. Kapanpun deadline-nya kayak ya udah. Kayak kakak-kakaknya aja kelihatan santai gitu, kelihatan iya, santai. Gitu. Masa aku kayak gitu kan?
0: Bener.
1: Dan aku ikut santai aja kan.
0: Oh, oke. Okay. Alright. Wow. Oke okay, deh, gue makin penasaran dengerin singlenya nanti. Nanti kita bakal dengerin dan ngebahas lagi soal lagu nanti. Jadi pastiin buat tetap tune in terus di MLC Music Live Chat ya. Jadi kita langsung dengerin dulu. Ini dia Naki dengan Nanti. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin singlenya Nanti ya, teman Pro 2. Tapi gimana nih buat Nakei? Kira-kira ini kan kalau Nakei sendiri menginterpretasikannya adalah takut kehilangan orang tua. Nah, reaksi mama papa ketika pertama kali denger single ini gimana? Ingat nggak?
1: Iya dong, pasti.
0: Gimana tuh?
1: Kalau mama waktu itu pas dengar nangis sih, karena terharu.
0: Oh iya.
1: Mungkin apa ya? Aku waktu itu belum secara eksplisit menyampaikan maksud dari lagu ini, tapi mungkin dengan dengar suara aku, dengerin liriknya juga, mungkin bisa mama mungkin punya apa memori yang mungkin terrecall pas dengar lagu nanti. Jadi kayak mungkin itu juga jadi faktor juga sih.
0: Benar.
1: Kok suka nangis sih?
0: Tapi berarti mama papa suka banget sama single nanti ya, single pertamanya ya. Benar-benar. Oh wow, serius. Sampai berapa kali tuh kalau bisa sehari dihitung tuh?
1: Di mana ya? Di TV, di rumah, di mobil, di kamar. Wow.
0: Benar-benar. Tapi kan berarti Nakei sering bersama dengan orang tuanya, dekat sama orang tuanya gitu kan. Tapi ada enggak sih kebiasaan kecil barengan sama orang tua yang sampai sekarang itu jadi apa ya, kayak bersyukur gitu bisa ada di momen itu, punya momen kebiasaan kecil itu, ada nggak sih?
1: Kebiasaan kecil sekecil kemana aja, aku itu keluarga tuh pasti apa ya,
0: nanyain.
1: Ada gitu.
0: Oh, oke, nemenin gitu ya?
1: Ada, bahkan sampai sekarang aku kadang off air atau mungkin kalau lagi promo radio pasti kayak kalau nggak mama nemenin, papa nemenin.
0: Gitu. Oh, wow.
1: Karena juga kayak udah besar gitu, maksudku bukan yang kayak bukan anak kecil kan, tapi mama papa tuh masih kayak pengen nemenin gitu, pengen nemenin, kalau bisa ditemenin tuh pengen kami nemenin gitu.
0: Oke, luar biasa ya. Sebenarnya gue juga pengen sih sama ditemenin sama orang tua siaran gitu kan, cuman kan gak mungkin ya. Aduh, alright. Sekarang gue mau ngajak Nakei buat main games. Gue punya games namanya Jawatan, jawab cepetan. Jadi nanti ada

0: aku tuh dulu benar-benar kayak nggak suka.
1: Oh iya, apakah Nakia adalah seorang introvert?
0: Oh introvert, bahkan introvert akut kayaknya ya. Mungkin aku kalau tes gitu, tes yeah, yeah, yeah. Surat, mm-hmm. Wah 80-90% tuh introvert.
1: Oh wow. Oh wow.
0: Yes, jujur. Right. Fun fact.
1: Fun fact ya, ternyata Nakia adalah seorang introvert. Tapi gimana cara ngatasin ketakutan buat naik panggung?
0: Akhirnya berusaha untuk apa ya? Yang pertama pasti karena disupport orang tua.
1: Betul.
0: Ya. Support orang tua tuh berperan penting sama akhirnya aku membuka diri untuk mau belajar gitu.
1: Oke. Jadi kayak mau sampai kapan ya takut-takut ya, gitu kan? Alright. Oke, kita benar. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu? Kira-kira apa tuh?
0: Pas di Idol deh.
1: Oke, pas di Idol. Kenapa tuh? Ada alasan khusus gak?
0: Karena mungkin saat aku di Idol tuh kan benar-benar belajar banyak ya. Jadi kayaknya apa namanya, walaupun mungkin kita capek sama karantina dan syuting segala macam, tapi kayaknya kalau bisa diulang ya bolehlah kayak experience itu untuk apa namanya sekali lagi gitu, karena benar-benar banyak banget sih kenangannya sama teman-teman juga.
1: Bener sih, karena ya karantina juga cukup lama berarti kan selama jalannya season gitu kan. Oke. Alright, selanjutnya kalau bisa collab sama seorang musisi, kira-kira siapa itu?
0: Kaziva.
1: Oh wow. Berarti sampai sekarang belum kejadian atau sudah pernah?
0: Kalau collab yang sampai bikin lagu belum ya, tapi pernah waktu itu bikin duet lagu cukup barengan kita.
1: Oh iya. Wow, gimana rasanya collab sama Ziva?
0: Gemetar sih, yang benar-benar karena benar-benar kayak Kaziva di samping aku dan kita bernyanyi bersama, bayangkan. Dan suaranya benar-benar kayak yang
1: wow banget.
0: Please profesional nanti, jangan fangirling dulu please yuk.
1: harus nahan emosi itu ya biar gak fangirling gitu ya. Ketika dengar suara Ziva dengan riff and runs ya, wow. Gokil. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya. Hafalin materi pelajaran atau hafalin lirik lagu?
0: Lirik lagu sih.
1: Lirik lagu.
0: Kata malu.
1: Udah auto lirik lagu ya. Aduh. Oke, selanjutnya. Kopi atau matcha?
0: Kopi.
1: Kopi. Wow. Anaknya kopi banget ya berarti ya?
0: Iya, benar. Wow. Sangat kopi.
1: Tapi kopinya kopi susu atau americano?
0: Long black sih. Ya, americano dan long black ya.
1: Serius? Wow.
0: Kita butuh energi ya buat
1: iya sih.
0: Kita
1: gitu. Tapi
0: udah itu.
1: Tapi sih maksud gue kira tuh Nakei gitu kan, dengan looks yang Nakei seperti ini, kayaknya kalau americano kayak terlalu gahar gitu ya. Kirain yang kopi susu gitu, latte lucu-lucu gitu kan, ternyata americano dan long black. Wow.
0: Iya, hidup americano guys.
1: Oh yes. Oke, selanjutnya sebutkan satu hal yang bikin Nakei langsung bahagia.
0: Makan.
1: Gak apa-apa ya kan. Tapi Nakei apa makanan favorit lo?
0: Karena aku suka makan, semuanya aku makan.
1: Oh iya, serius? Gak ada, maksudnya gak ada yang gak suka sama sekali?
0: Spesifik, iya benar-benar kayak gak, yang spesifik banget tuh gak ada. Makan semua.
1: Suka makan ya, tapi kalau makanan pedes sama gak pedes, makan pedes?
0: Di tengah-tengah, karena pedesnya gak begitu itu, gak sekuat itu menghadapi pedes.
1: Oke.
0: Tapi nggak suka juga kalau nggak ada rasa pedes, jadi di tengah-tengah.
1: Bener sih, kayak kalau makan nggak pedes tuh kayak ada yang kurang gitu kan?
0: Bener. Kayak kurang nendang gitu.
1: Ais, siap. Oke, kita lanjut. Sebutkan lirik favorit di lagu Nanti.
0: Aku ingin kau kembali, sungguh hati.

0: kita ingin kau pergi.
1: Wow, wow. Ada maksudnya ada momen tertentu kan yang akhirnya bikin lirik itu menjadi lirik favorit?
0: Lebih ke apa namanya, itu kayak doa sih maksudku, kayak kalau bisa tuh please jangan pergi tinggalin aku gitu. Jadi okay, diinterpretasikan seperti itu. Jadi itu lirik favorit aku deh pokoknya.
1: Doanya Nake gitu ya, untuk mungkin kedua orang tua ya, karena Nake menginterpretasikan kedua orang tua gitu. Alright, selanjutnya kalau lagu nanti dijadikan sebuah warna, kira-kira warna apa itu dan kenapa?
0: Coklat.
1: Coklat? Kenapa tuh?
0: Coklat. Karena coklat itu kan identik dengan kayak mungkin warm gitu ya, kehangatan.
1: Okay.
0: Dan memang lagu nanti kan menjelaskan kayak gimana kita ambil dari lirik videonya tuh kayak nyeritain tentang dulu kita yang bergantung sama orang yang disayang, tapi lama-lama orang itu pergi gitu. Jadi kan gimana kita pengen selalu keep menjaga kehangatan bersama orang-orang yang kita sayang gitu.
1: Okay.
0: Jadi menurutku coklat itu gambarin lagu nanti banget sih.
1: Oh, wow. Alright. Oke, terakhir sebutkan 3 lagu yang lagi Nakei dengerin akhir-akhir ini.
0: 3 lagu. Yang pertama tuh ada lagu Drag Path-nya 21 Pilots.
1: Wow, oke.
0: Okay. Ya. Yeah.
1: Alright.
0: Yang kedua lagu Nanti. Lagu Nanti. Yang ketiga, sebenarnya ini lagu aku yang belum rilis.
1: Oke. Okay.
0: Bentar lagi rilis. Jadi aku lagi sering banget dengerin lagu aku yang mau rilis, judulnya Setengah Hadir.
1: Alright, Setengah Hadir.
0: Berarti on repeat sih.
1: Bener. Itu yang terakhir cuma Nakei doang tuh yang bisa denger tuh.
0: Aku udah bener-bener nggak sabar kayak please. Jadi sebelum ini di publish kayak aku harus bener-bener.
1: Oke, itu dia jawaban barengan sama Nakei. Dan nanti kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Nakei. Dan mungkin kita ngobrol dikit ya soal single yang akan dirilis. Tadi udah di-spill dikit nih. Jadi masih tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Pro 2 dan juga Keylova yang udah merapat di YouTube channel RRI Jakarta nih ya. Ada Keylova Riau katanya hadir, terus ada Keylova Jakarta hadir juga nih. Waduh, rame nih malam hari ini nih. Alright, ini ada yang nanya. Nakei, gimana perasaannya mau rilis single terbaru?
1: Perasaan aku pertama deg-degan guys, karena deg-degan sih jujur, karena lagu setengah hadir ini mungkin 180% berbeda gitu daripada yang nanti.
0: Oh iya, yeah. Wow. Kira-kira apa yang boleh di spill nih? Ada nggak perbedaannya?
1: Boleh dong, bahkan aku nyanyi juga boleh sebenarnya sih.
0: Oh iya, yeah. Really? Boleh gak sih? Yes. Boleh gak? Dikit. Boleh gak?
1: Boleh.
0: Coba.
1: Waktu full ref juga boleh. Aduh ya ampun. Boleh nih, aku nyanyi nih.
0: Dikit aja.
1: Oke.

0: Gokil. Nah, kayak lagi di bulan aja suaranya udah enak banget, apalagi langsung di sini ya.
1: Kita agendakan sih pertemuan
0: boleh
1: kita secara langsung.
0: Sih. Boleh
1: pasti
0: banget.
1: Akan pecah
0: ya.
1: Gong.
0: Nah, itu sih. Dia. Alright, lanjut lagi nih. Kelova Garut juga hadir. Terus ada dia yang nanya, BTW itu background planet banget kayak.
1: Oh iya, kebetulan saya memang sangat cinta dengan planet yang ada di belakang saya gitu. Jadi sekalian suka bisa menginspirasi kawan-kawan semua begitu.
0: Betul sekali. Alright, terima kasih ya teman produser sudah seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta. Dan mungkin dari Nake, kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak buat teman produser seluruh Indonesia dan juga Kelova ya, Kelova, silakan.
1: Oke, halo teman-teman Pro 2, aku Nake. Aku pengen ngingetin buat teman-teman mungkin yang lagi galau atau yang lagi sedih, buat denger mungkin lagu nanti bisa menemani kesedihan kalian ya. Kayak karena lagu nanti tuh benar-benar definisi memeluk. Betul. Karena Nake tuh pengen lagu nanti tuh bisa apa ya, menenangkan jiwa-jiwa yang sedang bersedih gitu. Dan anaknya tuh berharap lagu nanti bisa mengingatkan untuk siapapun kalian yang punya orang yang benar-benar kalian cintain, kalian sayang, please jangan pernah sia-siain waktu kalian untuk mereka, karena kita gak akan pernah tahu kan kapan semesta tuh akan ikut campur.
0: Betul ya
1: kan? Kapan semesta akan begitu.
0: Alright.
1: Ya begitulah. Oh ya, boleh gak sih kak kalau misalnya aku ingetin teman-teman buat mungkin preset lagu baru aku.
0: Boleh.
1: Sama aku sebelum tanggal rilisnya gitu.
0: Boleh, boleh banget dong. Kapan emangnya ini bakal dirilis?
1: Ya. Jadi lagu Setengah Hadir ini rilisnya bentar lagi banget, tanggal 9 Juni 2026.
0: Bentar ya. Lagi banget ya, bener-bener bentar lagi ya.
1: Iya. Mungkin teman-teman yang kayak pengen dengerin dulu, nanti pas rilis langsung bisa ada di playlist.
0: Yes.
1: Bisa banget buat pre-save, karena Setengah Hadir udah bisa kalian pre-save.
0: Alright.
1: Thank you so much.
0: Yeah. Itu dia ya, berarti Setengah Hadir tadi ya, single terbarunya yang akan rilis di tanggal 9 sudah bisa di-save, pre-save. Dan juga single nanti tentunya bisa didengarkan di semua DSP dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Nake sudah main-main ke MLC malam hari ini. Sukses selalu untuk single-single selanjutnya ya.
1: Amin, terima kasih banyak.
0: Alright.
1: Seru banget
0: loh. Yeah. Betul. Kayaknya nanti kalau main langsung ke sini lebih seru sih harusnya ya.
1: Harusnya. Kayaknya kalau ketemu sama Kak Edit lagi sih.
0: Waduh. Alright, alright. Semoga waktu mempertemukan kita ya nanti ya. Alright, sekali lagi terima kasih Nake, sukses buat project-project dan single-single selanjutnya. Dan juga terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir barengan sama Edit dan juga Nake. Kita ngobrol di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM ya. Kalau gitu gue Aditama pamit, sampai jumpa di minggu depan ya. Bye-bye.

56 menit dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Demikian kebersamaan kita dengan Pro 2 Jakarta di ruang MLC ya untuk malam hari ini. Dan satu lagu dari Adelia dengan Sia-Sia. Setelah itu kita akan dengarkan info Pro 2 pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

Zatu Waktu Indonesia Tengah Info Pro 2 bersama saya Olvi. Mantan pemain nomor 1 dunia Kevin Sanjaya Sukamulyo menilai Raymond Indra Nikolaus memiliki karakter permainan tersendiri. Menurutnya, pasangan muda tersebut menunjukkan keberanian tinggi serta semangat juang kuat dalam setiap pertandingan bulu tangkis. Meski demikian, teman berdua, ia tidak membandingkan gaya bermain pasangan tersebut dengan dirinya ketika masih aktif bertanding. Menurutnya, setiap pemain memiliki identitas permainan berbeda yang menjadi kekuatan utama dalam pengembangan prestasi. Ia mengatakan keberanian mengambil keputusan saat bertanding menjadi salah satu kelebihan yang dimiliki pasangan muda Indonesia tersebut. Selain itu, semangat pantang menyerah juga menjadi modal penting untuk bersaing menghadapi lawan pada level internasional. Kemajuan teknologi menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum di lingkungan TNI. Prajurit dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan informasi yang berlangsung cepat. Pemanfaatan teknologi digital kini menjadi kebutuhan penting bagi personal hukum. Kemampuan tersebut mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Kepala Bidang Dukungan Hukum Babinkum dan HAM TNI Kolonel Laut Hukum Totok Sumarsono menilai adaptasi teknologi tidak bisa dihindari, seluruh personel hukum harus memahami perkembangan digital saat ini. Demikian Info Pro 2, selamat malam.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: kita tampil banyak-banyak tapi chemistry-nya gak ada, tuh gak enak.
1: Lo tau gak aku yang salah? Lo tau kenapa? Aku salah cinta sama orang yang salah.

0: Nggak bermaksud nyakitin kamu. Tapi emang banyak hal yang nggak bisa aku jelasin. Aku juga sakit di sini.
1: Kamu aja minta maaf lagi.
0: Enggak, aku berat di sini, tau nggak?
1: Aku udah bilang aku yang salah.
0: Aku berat di sini. Cuma kamu doang yang sakit, aku juga sakit. Banyak orang yang aku bohongin di luar sana. Intinya bukan cuma kamu yang sakit, tapi aku juga mau minta maaf. Aku cuma mau kita baikan kayak dulu lagi. Udah.

kedua dari Vivian dengan lagunya Ikhlasku Bahagia Mungkinnya di menit ke-36 dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Masih dengan lagu-lagu menemani suasana malam kamu, teman berdua yang punya pendapat tentang energi terbarukan, boleh langsung bergabung ya teman berdua di line telepon atau di WhatsApp. Nah saat ini teman berdua kita bakal dengarkan satu lagu daerah ya, satu lagu daerah. Kolvi coba hadirkan ini dari Papua juga ya, yang berjudul Gubuk Derita yang dibawakan oleh Perm Selatan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Terbaik.

Dulu sekali saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antarjemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas mereka.

Kemarin periode 2022 waktu Indonesia Tengah, kita dijaga malam dengan cerita penutup hari ya. Yang punya cerita malam hari ini boleh langsung di WhatsApp ataupun di line telepon.

0: Ya, teman berdua masih terus ditunggu buat kamu yang mau bergabung di malam hari ini ya. Dan nampaknya di WhatsApp ada yang bergabung, teman berdua. Malam baik Kak Olvi, kita pay request tadi malam yang ndak ta baca. Oh. Tadi malam masih gangguan jaringan. Oke. Okay. Kak, request lagu Republik Lukas Rius. Kata-kata malam ini jangan bodoh seperti semut yang rela mati di dalam gelas kopi hanya demi yang manis. Belajar membedakan antara tujuan dan jebakan. By No Name. Oke. Okay. Maaf ya semalam jaringan masih agak gangguan ya kemarin. Republik Lukas Rius, bentar dicari dulu ya.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pradua dari Kaleb dengan kebutuhan hati ya, kita masih di Jaga Malam untuk malam hari ini, masih di cerita penutup hari ya. Iya Kak, enggak apa-apa, makasih Kak. Terima kasih juga dari yang tidak mau menyebutkan namanya. Terima kasih sudah bergabung ya. Oke, yang berikutnya silakan teman Pradua, kita masih ada waktu sekitar 19 menit lagi ya. Yang mau bergabung, yang mau kirim-kirim, mau menyapa teman-teman, mau request lagu juga boleh. Terus ingin berbagi cerita juga boleh ya teman Pradua.
1: Stay tune on Pradua FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Stay tuned on Prodway FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: ya. Tadi di sekolah aku dikatain gini, syabil gendut, syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
4: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: suka buku Gail Forman juga.
1: Hah? Oh, iya suka.
0: Kenalin. Ini saya.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Teman terbaik.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, hari Jumat 5 Juni 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui RRI Pro 2 tahunnya di hari Sabtu 6 Juni 2026. Teman Pro 2, saya Olvia yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program Aduan.

Salam bahagia teman Prodo dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 2. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Sabtu 6 Juni 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Prodo, saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Teman Produ, dimanapun kamu berada, simak dan ikutilah siaran kami hari ini. Nantinya di pukul 5 lebih 10 menit ada program acara Jazz Musik. Di pukul 6 Info Pro 2. Di pukul 6 lebih 5 menit Spada Selamat Pagi Teman Produ. Di pukul 7 dan pukul 8 juga pukul 9 Spada Selamat Pagi Teman Produ. Di pukul 10 ada lagu Indonesia Raya. Di pukul 10 lebih 1 menit Info Pro 2. Di pukul 10 lebih 5 menit Music Preneur. Di pukul 11 waktu Indonesia Tengah Pro 2 Hits List. Di pukul 12 Muda Kreatif dengan informasi UMKM. Di pukul 13 Muda Kreatif dengan informasi olahraga. Di pukul 14 Indonesia Top 20 Lokal. Di pukul 15 Internasional Top 20 Lokal. Di pukul 16 sore ceria talk penguatan peran anak muda. Di pukul 17 Info Pro 2. Di pukul 18 waktu Indonesia Tengah sore ceria. Di pukul 19 juga masih dengan sore ceria. Di pukul 20 MLC Relay Pro 2 Jakarta. Di pukul 21 Info Pro 2. Di pukul 21 lebih 5 menit jaga malam dengan komunitas talk. Di pukul 22 jaga malam dengan segmen cerita penutup hari. Di pukul 23 Jazz Musik. Di pukul 23 lebih 56 menit closing program.

0: Tahuna,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, 10 menit dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah, dan kita ikuti program acara Jazz Musik hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak. Perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa. Gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali ya.

0: Anda pernah mengalami hal ini?
1: Selamat Anda mendapatkan hadiah mobil.
2: Apa? Aku dapat mobil? Yeay, aku dapat mobil.
3: Ada apa sih?
2: Mobil, Cin. Aku dapat mobil. Antar aku ke ATM ya. Aku harus mentransfer uang ke nomor rekening ini.
3: Hah? Yang benar?
0: Atau mungkin Anda pernah mengalami yang seperti ini?
4: Halo, sekarang saya sudah di ATM.
5: Silakan cek saldo tabungan saat ini berapa, kemudian informasikan pada kami. Hanya dalam tempo 5 menit, hadiah 500 juta akan masuk ke rekening Bapak.
0: Ketika Anda mendapatkan berita atau informasi dari suatu situs atau pesan broadcast, berhati-hatilah dengan berita atau info yang bersifat hoax. Hoax bisa diartikan secara singkat adalah berita bohong. Jangan mudah percaya dengan segala informasi yang Anda temukan di internet, media sosial, atau aplikasi pesan singkat. Wajib hukumnya curiga, supaya terhindar dari penyebaran hoax atau berita palsu. Kenali dan teliti sumber berita hoax, cari informasi yang lebih terpercaya mengenai topik yang dibahas. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Film kartun memang jadi tontonan yang menghibur bagi segala macam usia. Bagi penggemar kartun, pernah nggak sih menyadari kalau banyak karakter dari toko kartun berwarna kuning? Seperti SpongeBob, Minions, Pikachu, dan masih banyak lagi. Dipilihnya warna kuning bukan sembarangan dan tanpa alasan, karena warna kuning paling menonjol di antara warna-warna lainnya. Warna kuning menggambarkan energi, kegembiraan, dan hal-hal positif.

Warna kuning lebih cepat ditangkap oleh mata, serta membuat orang menjadi fokus. Lihat saja di sekitar kita, banyak tanda-tanda peringatan atau rambu-rambu lalu lintas yang menggunakan warna kuning.

0: banget gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih, dulu. Tapi, I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam menyelaraskan kehidupannya baik terhadap lingkungannya maupun sang pencipta alam. Oleh karena itu, munculnya kain tapis ditempuh melalui tahap-tahap waktu yang mengarah kepada kesempurnaan teknik tenunnya atau juga cara-cara memberikan ragam rias yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat Lampung.

0: Info Pro 2.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama, teman Pro 2, pembangunan rehabilitasi fasilitas pelabuhan Nusantara Tahuna resmi dimulai dengan kegiatan pemancangan tiang pertama yang dilaksanakan di Pelabuhan Nusantara Tahuna, Kelurahan Batu Lewehe, Kecamatan Tahuna Timur, Jumat 5 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi tanda dimulainya peningkatan fasilitas pelabuhan yang diharapkan dapat mendukung kelancaran transportasi laut, meningkatkan kualitas pelayanan ke pelabuhan, serta memperkuat konektivitas antar wilayah di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Info Pro 2.

0: Informasi kedua, teman Pro 2, masyarakat yang mengalami kondisi darurat atau membutuhkan bantuan kepolisian dapat memanfaatkan layanan call Ceta 110 milik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Layanan ini tersedia secara gratis selama 24 jam untuk menerima berbagai laporan dan pengaduan dari masyarakat. Melalui layanan ini, teman Pro 2 masyarakat dapat melaporkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, tindak kriminal, kecelakaan lalu lintas, hingga berbagai situasi darurat lainnya yang memerlukan penanganan kepolisian.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir, teman Pro 2 Kapolres Kepulauan Sangih AKBP Abdul Kolik melaksanakan kegiatan Jumat keliling sekaligus silaturahmi bersama jamaah Masjid Al-Ikhlas di Kelurahan Toda 1, Kecamatan Tahuna Timur, Jumat 5 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di Masjid Al-Ikhlas Baramal tersebut menjadi bagian dari upaya Polres Kepulauan Sangih untuk mempererat hubungan dengan masyarakat serta memperkuat komunikasi antara Polri dan juga warga yang ada.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini, dan selamat pagi.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ya.
1: Lagi. Dekat lagi. Sip.

0: Mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, 30 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Pro 2 kali ini kita di program acara Spada. Selamat pagi teman Pro 2 edisi hari ini. Sabtu 6 Juni 2020. Dan barang kami teman produ di kesempatan siar hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan di awal jumpa kita di Spada kali ini, Ami hadirkan satu lagu daerah ke ruang dengar kamu teman produ. Dan ini merupakan program aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif teman produ. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Ambon dengan judul lagu Papa Mama Pung Pasang dari WSO Fit Kaihulo. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Indonesia Pro Indie.
10: Indonesia Pro Indie.
9: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Kenapa Polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

0: Apakah kamu bertanya-tanya bagaimana semut bisa tahu jalan pulang ke sarangnya tanpa GPS? Padahal mereka berjalan berbaris melewati labirin rumput dan bebatuan yang asik, seolah-olah ada benang tak kasat mata yang menuntun mereka. Sebagian orang mengira semut punya indera super, ada juga yang yakin mereka menebarkan aroma khusus yang hanya bisa dicium oleh kawanannya. Namun saat para ilmuwan meneliti lebih dalam, mereka menemukan fakta yang jauh lebih menakjubkan. Ternyata semut tidak mengandalkan indera penciuman atau penglihatan. Mereka mengandalkan posisi matahari sebagai kompas. Mereka terus-menerus menghitung langkah sambil menyesuaikan arah berdasarkan bayangan matahari. Jadi, setiap kali kamu melihat semut berjalan, mereka sedang melakukan perhitungan matematika yang rumit. Benar-benar jenius, kan?
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi,

0: kering, kering atau gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih, dulu. Tapi, I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus, kenapa?
0: I baru pakai baju polo dikit aja, dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif warna-warni.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Selamat pagi, teman Produa.
2: Selamat pagi, teman Produa.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi, teman Produa.
1: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan masih di Spada. Selamat pagi teman Prodo. Teman Prodo Alexander kembali menembus partai puncak French Open setelah menyingkirkan Jakub Mensik di semifinal. Petenis Jerman itu kini berpeluang meraih gelar Grand Slam pertamanya. Dan teman Prodo unggulan tersebut menang 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 atas Mensik. Pertandingan berlangsung selama 3 jam 1 menit di lapangan Chartier, Jumat 5 Juni 2020. Laga berjalan dengan ketat pada set pertama hingga skor imbang 5-5. Dan memasuki set kedua, teman Produce tampil semakin dominan dari garis belakang lapangan. Petenis berusia 29 tahun itu beberapa kali menggagalkan upaya Mensik yang maju ke depan net. Keunggulan dua set pertama sempat memberi kendala juga penuh bagi Strafer. Akan tetapi Mensik bangkit pada set ketiga melalui variasi pukulan drop shot. Petenis Republik Ceko itu berhasil merebut set ketiga sekaligus menjaga asa comeback. Dan permainannya juga meningkat setelah sempat menerima jeda perawatan medis. Namun teman Prodo harapan Mensik untuk bertahan tidak berlangsung lama. Zverev meleset unggul 3-0 pada set keempat dan menjaga keunggulan hingga akhir laga. Dan kemenangan itu membawa ia ke final Grand Slam keempat sepanjang karirnya. Ia juga mencatat final kedua di Roland Garros. Informasi ini teman Prodo bersumber dari rri.co.id.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo masih di Spedia. Selamat pagi teman Prodo. Duet petenis putra Komang Bagus Wahyu Purustama dan juga Joakmin Mika menjuarai turnamen tenis internasional. Pasangan unggulan kedua tersebut berhasil mengalahkan rival terkuat mereka melalui pertandingan 2 set secara langsung. Pertandingan final tersebut berlangsung di Stadion Tenis Gelora Merdeka pada hari Jumat 5 Juni 2020. Dan mereka menundukkan duet Reva Jikonia Verdesco dan juga Alvaradu Sumirat dengan skor akhir 7-6 dan 6-3. Kemenangan manis pada babak final diperoleh petenis berumur 14 tahun Komang Bagus Wahyu. Atlet tersebut merupakan salah satu petenis berprestasi binaan Lembaga Tenis Akademi Jawa Tengah. Teman Prodo, petenis muda asal Pulau Dewata tersebut merasa sangat bahagia karena dapat menyapu bersih seluruh gelar ganda. Komang mengapresiasi kerja sama solid mereka selama bertanding pada turnamen tenis tingkat internasional tersebut. Informasi ini teman Prodo selengkapnya di rri.co.id.

Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87.000 spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun, tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.

Masyarakat di Kampung Kalinda, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses pembuatannya hingga menurunkan perahu baru syarat dengan ritual adat. Khusus tradisi menurunkan perahu baru diawali penentuan waktu oleh para tetua adat dengan memperhitungkan pergerakan bulan di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesasumbala bersama membantu menurunkan perahu. Selain suguhan makan tradisional, mereka juga menyanyikan lagu daerah penyemangat seperti Masamper.